0: Kamu kenal?
1: Enggak.
0: Beberapa hari ini sering datang sini. Selalu nangis dia.

0: Nunggu siapa, Mas?
1: Enggak, nunggu temen.
0: Dulu saya juga pernah di posisi Mas. Terus saya bilang gini ke perempuannya. Kini gelasmu terisi untuk selalu senang. Semoga masih ada waktu untuk singgah sampai kapanpun. Duh, mantep gue tuh lirik. Coba kalau saya jadi musisi, wah mantep sih pasti. Ya mungkin cowok-cowok kayak kita emang cocoknya dijadiin tempat singgah aja, Mas. Nggak lebih dari itu. Yuk pulang lah, udah malam. Ngantuk. Pulang.
2: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
3: Ini deh kembaliannya.
4: Makasih, Pak.
5: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
4: Pak, gorengannya 3 ya.
3: 2.000 ya, Dek.
6: Kamu kan ngambilnya 5.
5: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto, ah.
2: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
7: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
8: Pro 2 FM.

0: Cengrungi, udah lihat postingan si Mbak Erna yang baru belum? Itu loh, foto tas barunya, katanya sih asli. Tapi kok saya curiga ya?
1: Mana-mana? Waduh, masa sih Ceng? Wah, harus langsung saya share ke grup WA geng Arisan nih. Biar pada tahu kalau itu barang KW.
0: Bentar dulu Ceng. Jangan asal sharing, kita kan belum tahu benar apa enggak. Nanti kalau ternyata hoax, malah kita yang dituduh nyebar fitnah. Ingat Jeng, saring dulu sebelum sharing.
1: Halah Jeng Tejo, biasanya juga gercep. Tapi ya benar sih, kadang saya kalau udah ngetik di kolom komentar suka lupa daratan. Pakai kata-kata pedes dikit kan, biar seru.
0: Duh Jeng, jaga etika dong. Jempol kita ini kalau nggak dijaga bisa nyakitin orang. Kita kan sudah ibu-ibu, malulah sama anak kalau ketahuan bahasanya nggak sopan di medsos.
1: Ya juga ya, mana kemarin saya ditegur si bungsu. Katanya saya main HP terus pas dia lagi nanya tugas sekolah. Gara-gara asik lihat gosip artis, waktu buat keluarga jadi kepotong.
0: Nah itu, kita harus pintar atur waktu. Jangan sampai media sosial bikin masakan gosong atau rumah berantakan. Satu lagi Jeng, yang paling penting jangan semua-semua diposting.
1: Maksudnya Jeng?
0: Itu loh, foto tiket pesawat, nomor handphone, sampai lokasi sekolah anak jangan dipamerin terus. Bahaya, harus lindungi privasi diri. Sekarang kan banyak orang jahat ngincer data pribadi.
1: Oh gitu, benar banget ya. Emang harus jadi pengguna medsos yang cerdas ya kita ini. Biar gak cuma pinter milih sayur, tapi pinter juga jaga jempol.
2: Media sosial itu tempat berbagi cerita, bukan tempat menebar bahaya. Saring informasi sebelum dibagikan, jaga etika, atur waktu, dan selalu lindungi data pribadimu. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Demi kenyamanan kita dan keamanan keluarga.

Selamat pagi teman Pro 2, udah balik lagi ya di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu tentunya edisi hari ini udah hari pertama di bulan Juli nih teman Pro 2. Nah kira-kira kamu udah meninggalkan bulan Juni kemarin atau masih belum bisa move on nih dari bulan Juninya? Siapa tahu bulan Juni punya kenangan yang emang gak bisa kamu lupain ya teman Pro 2 ya. Tapi harus ingat nih, waktu tetap harus berjalan dan tentunya apa yang udah terlewati jangan pernah dijadikan penyesalan dan tentunya bisa dijadikan kenangan dan hadapi hari selanjutnya dengan harapan baru, impian baru dan doa-doa baru dari kita yang tentunya segala sesuatu yang ingin kita capai, yang mungkin belum tercapai di bulan Juni kemarin, ingin kita capai di bulan Juni ini. Ya teman Pro 2, mengawali perjumpaan kita di bulan Juli ini, kita bakal ngobrolin nih masih dengan tips. Dan tentunya di pagi hari ini buat kamu yang punya kulit kering, ini menarik banget loh untuk kamu. Karena yang bakal kita kasih hari ini adalah tips perawatan kulit kering menurut para ahli nih teman Pro 2. Jadi kulit kering ini adalah masalah yang tentunya sering dirasakan banyak perempuan ya. Jadi mulai dari rasa tertarik, kasar, sampai dengan munculnya kulit yang ngelupas. Dan ini rasanya jadi momok banget gak sih teman Pro 2? Apalagi di saat kamu ingin pergi atau ada momen tertentu nih. Nah kondisi ini tentunya bisa dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kebiasaan mandi yang keliru sampai dengan penggunaan sabun yang terlalu keras dan juga perubahan cuaca dan sampai penuaan alami nih. Nah, melansir dari laman Harvard Health, kulit kering itu terjadi ketika lapisan terluar kulit tidak mampu mempertahankan kelembapannya dengan cukup. Nah kondisi ini bisa dialami siapa aja di berbagai iklim. Dan ternyata kamu bakal mendapatkan kabar baik di awal bulan Juli ini teman Pro 2. Karena ada banyak langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Dan tentunya perawatan kulit kering yang efektif ini bisa kamu coba dan siapa tahu manfaatnya bakal kamu dapatkan.

Yang pertama nih yang bakal kita kasih adalah batasi durasi mandi dan gunakan air hangat. Jadi kebiasaan mandi yang terlalu lama atau menggunakan air panas ternyata bisa memperparah kondisi kulit kering ini, teman Pro 2. Karena panas berlebih dari air ternyata dapat mengikis lapisan minyak alami kulit yang seharusnya nih menjaga kelembapannya. Jadi melansir dari laman American Academy of Dermatology, para dermatologis merekomendasikan agar durasi mandi itu dibatasi hanya 5 sampai dengan 10 menit aja nih menggunakan air hangat, jadi bukan air panas ya. Nah, menutup pintu kamar mandi saat mandi juga membantu menjaga kelembapan udara di sekitar kulit. Jadi setelah kamu mandi, cukup deh kamu menepuk-nepuk kulit secara lembut dengan handuk bersih, tentunya tanpa menggosok-gosoknya, atau bahkan agar kelembapan yang tersisa ini bisa tetap aman ya di permukaan kulit, jadi tidak ikut terangkat. Nah, tenang aja teman Pro 2, kabar baiknya bukan hanya itu aja. Masih ada tips-tips lainnya nih yang bisa kamu lakukan buat kamu nih yang punya masalah kulit kering tentunya.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya, teman Pro 2 masih dengan tips perawatan kulit kering menurut para ahli ya. Jadi yang pertama tadi udah kita spill, kalau kamu harus batasi durasi mandi dan gunakan air hangat. Selanjutnya adalah segera oleskan pelembab setelah mandi, teman Pro 2. Di mana waktu terbaik untuk mengaplikasikan pelembab ini adalah segera setelah kamu mandi. Jadi di saat kulit kita nih masih dalam kondisi sedikit lembab, tentunya langkah ini itu bisa membantu mengunci kelembapan yang baru aja diserap oleh kulit. Nah, pelembab berperan utama tentunya dalam proses penyembuhan kulit kering ya, dan sebaiknya dioleskan segera setelah kamu mandi. Jadi setelah mencuci tangan, tentunya setiap kali kulit kita terasa kering tuh mulai deh oles si pelembab tadi nih. Nah, melansir dari laman Harvard Health, produk pelembab yang lebih kental dan berminyak itu cenderung lebih efektif nih dibandingkan lotion biasa, karena kandungannya itu lebih mampu untuk menutup celah antara sel-sel kulit kita tadi nih. Jadi teman Pro 2, kamu bisa mempertimbangkan untuk beralih ke krim atau ointment daripada lotion ringan. Jadi terutama untuk kulit yang emang areanya nih sangat-sangat kering. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pilihlah produk perawatan bebas pewangi, di mana dalam kandungan dalam produk perawatan sehari-hari ini ya, termasuk juga sabun dan juga deterjen, karena ini bisa menjadi pemicu tersembunyi untuk memperparah kulit kering. Jadi kamu pernah perhatiin gak sih teman Pro 2, kalau misalnya nih buat kamu yang emang habis nyuci atau nyuci pakai tangan, yang emang pakai deterjen nih, jadi kalau misalnya kita setelah kita mencuci tangan kita tuh jadi, atau kulit kita tuh jadi kering banget gitu, kayak bersisik atau bahkan sampai mengkilat nih teman Pro 2. Jadi kulit yang udah sensitif ini tentunya memerlukan produk yang lebih lembut ya, dan minim bahan iritan. Nah, produk berlabel fragrance free adalah pilihan yang direkomendasikan oleh para dermatologis nih untuk kulit kering dan sensitif. Karena produk Ein Skin Tint sekalipun bisa mengandung bahan kimia penetral bau ya, yang tentunya ini bisa berpotensi mengiritasi. Jadi deterjen yang seperti aku bilang tadi, deterjen pakaian pun itu sebaiknya dipilih yang bebas pewangi nih. Dan tentunya penggunaan pelembut pakaian sebaiknya dihindari. Jadi teman Pro 2 juga disarankan nih untuk kita menghindari sabun deodoran dan sabun berbahan alkohol yang dikenal dapat mengikis minyak alami pada kulit kita. Nah, nggak hanya sampai di situ, masih ada tips perawatan kulit kering lainnya menurut para ahli nih. Kira-kira apa lagi? Nanti bakal kita spill lagi ya, spesial untuk kamu nih.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Itu Mompro 2 selanjutnya nih yang bisa kamu lakukan ya. Kamu bisa menggunakan humidifier di ruangan. Jadi faktor lingkungan, terutama kelembaban udara di dalam sebuah ruangan, ternyata memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi kulit. Dimana udara yang terlalu kering itu bakal membuat kelembaban kulit menguap lebih cepat dari biasanya nih. Melansir dari laman Harvard Health, penggunaan humidifier dengan pengaturan sekitar 60% kelembapan itu ternyata udah dianggap cukup loh untuk membantu memulihkan lapisan terluar kulit. Nah, menempatkan humidifier ini di kamar tidur kita itu dan juga menyalakannya saat kita tidur ya, menjadi salah satu cara praktis yang direkomendasikan nih teman Pro 2. Jadi selanjutnya nih, untuk cara yang terakhir adalah hindari pakaian yang terlalu ketat dan juga kasar. Karena bahan pakaian yang bergesekan langsung dengan kulit juga bisa berdampak pada kondisi kulit kering. Dimana gesekan terus-menerus dari bahan tertentu ternyata bisa memperparah iritasi, terutama pada kulit yang sudah dalam kondisi kering nih. Jadi melansir dari laman American Academy of Dermatology, pakaian ketat ini seperti legging dan juga jeans yang berbahan kaku sebaiknya dihindari karena gesekan dapat memperburuk kondisi kulit kering. Wool atau polyester yang langsung bersentuhan dengan kulit pun bisa memicu iritasi pada kulit sensitif nih teman Pro 2. Jadi sebagai gantinya, bahan apa dong yang bagus gitu ya? Kamu bisa memilih pakaian berbahan katun yang longgar dan gunakanlah lapisan katun dan sutra sebagai dasar sebelum mengenakan pakaian dari bahan yang kasar teman Pro 2. Itulah beberapa tips perawatan kulit kering menurut para ahli. Jadi buat kamu yang punya kulit kering bisa dicoba mulai hari ini.

0: Ca, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ca, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2, selanjutnya nih di formasi pukul 8.21 ya, masih bareng Ulan tentunya nemenin kamu di pada pagi hari ini. Dan buat kamu yang sedang melakukan aktivitas, kamu jangan lupa tetap semangat, apalagi memulai hari ini, memulai bulan Juli tentunya dengan afirmasi yang positif ya, agar bulan Juli ini mungkin lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Amin ya Robbal Alamin. Nah selanjutnya nih, buat kamu yang sedang menjaga berat badan gitu ya, pejuang diet deh, ternyata ada loh rekomendasi makan malam yang cocok dari ahli gizi yang membuat kamu gak harus nahan selera nih di waktu malam. Kira-kira iya atau enggak dia? Nah teman Pro 2, memilih menu makan malam yang tepat ternyata bukan sekedar soal mengisi perut yang kosong sebelum tidur nih. Karena pilihan makanan di malam hari ini itu memiliki dampak yang cukup besar ya terhadap kesehatan metabolisme, kadar gula darah, serta stabilitas rasa kenyang kita. Dimana di saat komposisi makan malam kita itu udah seimbang, kita bisa terhindar nih dari keinginan untuk ngemil berlebihan menjelang tengah malam tentunya. Dan dilansir dari It This Not That, Tara Collingwood, seorang board certified sports dietitian, itu menjelaskan kalau misalnya tidak ada makanan ajaib yang bisa membakar lemak secara instan ya, catat nih teman Pro 2. Walaupun begitu, tapi pilihan menu yang tepat itu bakal sangat membantu mendukung kinerja organ tubuh secara menyeluruh. Jadi Collingwood ini menyebutkan juga kalau misalnya fokus utamanya itu sebaiknya diarahkan pada jenis makanan yang tinggi protein, terus juga kaya akan serat, dan ditambah lagi mampu mengontrol kadar gula darah dengan baik. Nah, ada beberapa rekomendasi makan malam yang bisa kamu coba nih. Kita spill dulu ya teman Pro 2 ya, makanannya apa aja kira-kira nih, udah kasih clue tadi apalagi kalau bukan salmon atau ikan berlemak lainnya nih. Jadi salmon kayak makarel, terus juga ikan sarden, itu merupakan pilihan makan malam yang sangat baik. Karena ternyata makanan ini tuh mengandung protein tinggi sekaligus kaya akan asam lemak omega 3 nih. Nah protein membantu rasa kenyang lebih lama, sementara omega 3 itu berperan dalam mengurangi peradangan dalam tubuh yang berkaitan erat dengan penyimpanan lemak perut. Nah agar hasilnya lebih optimal, Collingwood ini menyarankan untuk menyajikan ikan bersama sayuran sebagai pendamping agar makan malam kamu terasa seimbang dan juga lebih menyenangkan. Angkan nih teman Pro 2. Nah selanjutnya setelah makanan yang kaya akan protein, makanan selanjutnya adalah sayuran hijau berdaun. Nah yang direkomendasikan adalah seperti bayam, kale, dan jenis sayuran hijau lainnya yang merupakan pilihan sempurna untuk memenuhi piring makan malam kamu. Karena alasannya tentu aja nih, karena mereka-mereka ini itu memiliki kalori yang sangat rendah. Jadi walaupun rendah kalori, kelompok sayuran ini ternyata memiliki volume yang besar serta kandungan serat yang melimpah. Dimana Collingwood menyebutkan bahwa sifat sayuran hijau yang mengenyangkan ini menjadi faktor kunci teman Pro 2 untuk menjaga total asupan kalori harian kamu tetap berada di batas aman.

Tentunya dengan menambahkan porsi sayuran hijau ke dalam menu makan malam adalah cara paling praktis untuk mendongkrak asupan nutrisi tanpa perlu cemas berat badan akan melonjak tentunya. Nah, bukan hanya itu, masih ada referensi makanan lainnya yang direkomendasikan untuk buat kamu para pejuang diet nih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Ya teman Pro 2, selanjutnya nih masih dengan rekomendasi makan malam yang cocok buat pejuang diet ya. Setelah tadi udah aku spill nih, yaitu ada makanan yang kayak akan protein, terus juga sayuran hijau berdaun. Selanjutnya adalah kacang-kacangan dan juga lentil nih teman Pro 2. Dimana kacang-kacangan serta lentil ini dikenal sebagai sumber protein nabati yang kaya akan serat alami. Nah, kombinasi nutrisi ini itu dinilai sangat efektif untuk meredam sinyal lapar yang sering muncul secara tiba-tiba di malam hari. Jadi asupan serat yang cukup itu bakal membantu menjaga stabilitas gula darah sepanjang malam. Nah, efeknya kamu bakal merasakan rasa kenyang yang bertahan lama sampai dengan keinginan untuk mencari cemilan, dan setelah makan malam bisa ditekan secara alami. Jadi jenis makanan ini juga sangat fleksibel ya untuk diolah menjadi sup hangat yang nyaman di perut atau bahkan sebagai pelengkap salad deh teman Pro 2.

Setelah kacang-kacangan, ada protein tanpa lemak, di mana menyajikan menu makan malam yang didominasi oleh protein tanpa lemak ini sangat bagus untuk mempertahankan massa otot kita. Sekaligus juga menjaga perut tetap tenang ya. Tentunya dengan menjaga kuantitas massa otot, ini merupakan hal yang sangat krusial untuk mempertahankan kelancaran laju metabolisme tubuh kita. Nah, pilihan sumber protein ini bisa berupa daging ayam, bagian dada, daging kalkun, atau bahkan tahu nih teman Pro 2. Jadi bagi kamu yang lebih menyukai pola makan berbasis nabati, tahu bisa menjadi alternatif yang sangat ramah di kantong. Karena kandungan proteinnya itu nggak kalah tinggi dan mudah dikreasikan menjadi hidangan lezat. Selanjutnya yang terakhir adalah biji-bijian utuh. Karena menyisipkan sedikit porsi biji-bijian utuh ke dalam piring, tentunya kamu bisa membantu untuk makan malam kamu dilengkapi dengan kebutuhan energi sekaligus mencegah rasa lapar yang palsu nih. Jadi ambil porsi sekitar setengah cangkir biji-bijian matang aja sebagai pendamping protein dan juga sayur ya. Karena batasan porsi ini itu bertujuan agar proporsi zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita tetap berada dalam keadaan seimbang. Nah, kandungan serat yang ada di dalam biji-bijian utuh ini tentunya bekerja secara bertahap dalam menjaga rasa kenyang serta mendukung sistem metabolisme yang lebih prima untuk jangka panjang. Menyusun menu makan malam yang ramah untuk metabolisme tubuh itu sebenarnya nggak perlu dibuat rumit atau bahkan sampai terasa membosankan ya teman Pro 2 ya. Karena dengan kamu melakukannya melalui kombinasi yang pas antara protein, serat, dan juga lemak sehat nih, ternyata itu kamu udah memberikan bentuk perhatian terbaik untuk kesehatan tubuh kamu sendiri. Tentunya langkah kecil yang diterapkan secara konsisten dalam pola makan sehari-hari kita nih jauh lebih bermakna daripada menjalani program diet ketat yang menyiksa dan hanya beberapa hari saja nih bertahannya.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: I just told Pete this really was a good boy's nightmare, man. They don't want to see little baby with the Barbie.

Perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Rabu 1 Juli 2026. Pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan untuk siang sampai dengan sore hari atau mampro 2 ya, secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Dan untuk peringatan dini yaitu waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 58 sampai dengan 89% dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 30 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 3 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Sarolangun. Forecast Round Duty ada Hari Taufik Kurniawan dan diperbarui 1 Juli 2026. Untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya di formasi pukul 9 lewat 18 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Nah selanjutnya nih kita bakal ngobrolin soal kerusakan alam. Dan tentunya ini menjadi bencana terbesar di dunia akibat ulah dari manusia ya. Bahkan salah satunya nih ada di Indonesia teman Pro 2. Karena kerusakan alam sendiri itu tidak selalu terjadi karena bencana alam aja. Banyak kasus nih akibat ulah manusia yang menyebabkan tentu saja alam menjadi rusak. Terus juga manusia ini bisa merusak ekosistem dan mencemari sebuah lingkungan. Banyak aktivitas nih yang kerap dilakukan seperti penebangan hutan, pencemaran industri, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Sehingga berdampak pada alam yang sulit untuk dipulihkan. Nah beberapa bencana yang besar tentunya ini menjadi sejarah dunia dengan kerusakan alam akibat kelalaian daripada manusia ya teman Pro 2 ya. Jadi tragedi yang terjadi itu telah merusak alam dan krisis kemanusiaan. Kira-kira apa aja nih kerusakan alam dan bencana terbesar di dunia ini?

lagi berasal dari perahu dan laut nih. Jadi teman Pro 2, sampah-sampah plastik ini tentunya terurai dan menjadi mikroplastik ya. Dan ada juga nih yang sudah tenggelam ke lautan. Nah, inilah yang membuat kerusakan alam dari sampah-sampah plastik ini tentu aja bisa berdampak bagi kehidupan laut. Jadi mulai dari ikan, burung, atau bahkan mamalia laut yang tak sengaja menelan atau terjerat plastik nih. Mikroplastik juga bisa masuk ke rantai makanan yang berujung dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya adalah tumpahan sianida di Bayamare nih teman Pro 2. Di mana tragedi tumpahan sianida di Bayamare ini atau Rumania terjadi pada awal tahun 2000-an yang menjadi bencana lingkungan terburuk di Eropa. Karena sebanyak 100 ribu meter kubik limbah air ini jadi terkontaminasi sianida yang bocor dari bendungan perusahaan tambang emas dan juga perak nih. Bahkan ya teman Pro 2 ya, 100 ton sianida ini kemudian mencemari sungai-sungai di Eropa. Tumpahan ini menimbulkan banyak kerusakan tentunya pada ekosistem air tawar, ikan, dan juga tanaman menjadi teracuni sampai dengan mati nih teman Pro 2. Miris banget ya kita dengarnya ya, karena dampaknya tentu aja juga dirasakan oleh negara-negara tetangganya nih, seperti Serbia dan juga Hungaria. Nah, banyak warga yang mengalami keracunan akibat mengkonsumsi ikan yang mati karena tercemar tadi. Gak hanya sampai di situ, ternyata ada beberapa bencana alam atau kerusakan alam lainnya yang tentunya ini akibat dari ulah manusia.

kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Hei, sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Kira butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan

Ya teman Pro 2, selanjutnya ini adalah tumpahan minyak BP Deepwater Horizon, di mana terdapat ledakan dahsyat di kilang minyak pengeboran minyak pada April 2010 tahun lalu ya teman Pro 2 ya, di Teluk Meksiko Amerika Serikat nih. Jadi tumpahan Deepwater Horizon ini menjadi tumpahan minyak terbesar yang terjadi di lautan dan sejarah maritim Amerika Serikat. Nah, lebih dari 134 juta galon minyak mentah itu mencemari laut hingga hampir 100 hari minyak terus mengalir sebelum sumurnya bisa ditutup pada Juli 2010 lalu nih teman Pro 2. Tumpahan ini tentunya begitu merusak ribuan spesies laut ya, seperti penyu, ikan, paus, sampai dengan lumba-lumba yang harus mengalami keracunan dan kematian. Jadi nggak hanya ekosistem laut, insiden ini juga mengakibatkan 11 pekerja sampai meninggal dan berdampak juga pada nelayan dan pariwisata sekitar. Bahkan pembersihan dan pemulihan di lingkungan ini pun berlangsung lebih dari 1 dekade loh teman Pro 2. Jadi untuk merusaknya gak butuh waktu lama ya, tapi untuk memulihkannya lagi tuh waktunya cukup lama loh. Jadi tolong dijaga nih kelestarian alamnya, jangan sampai kita menjadi tersangka untuk yang merusak lingkungan ini. Nah, selanjutnya adalah kebakaran hutan California, di mana kebakaran hutan di California ini terjadi pada tahun 2017. Dan ini merupakan bencana akibat pemanasan global ya, dan juga kelalaian manusia. Dan juga kebakaran ini menjadi tragedi mematikan dalam sejarah. Pasalnya nih teman Pro 2, itu sebanyak 170 titik api dan ada 12 kebakaran besar yang dipicu oleh kabel listrik milik perusahaan PG&E yang tentunya ini gagal berfungsi dan bersentuhan dengan pohon. Nah, inilah yang terjadi. Jadi perubahan iklim dan kesalahan teknis yang terjadi ini menewaskan sampai dengan 47 orang warga sipil dan juga petugas pemadam kebakaran. Bahkan ya, ribuan rumah dan bisnis juga turut hancur nih.

Ya, jadi ini merupakan lumpur Lapindo ya, Taman Pro 2 ya. Di mana duka yang mendalam terjadi di Indonesia pada Mei tahun 2006 lalu nih. Karena semburan lumpur panas terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur yang kemudian dikenal sebagai bencana lumpur Lapindo. Peristiwa ini tentunya dipicu oleh pengeboran gas bumi PT Lapindo Berantas di mana semburan lumpur ini enggaknya dihentikan dan kemudian sampai meluas nih. Dan juga saking parahnya ini sampai menenggelamkan banyak desa, sawah, sekolah, bahkan sampai pabrik pun bisa tenggelam. Kebayang gak sih Teman Pro 2 gimana sampai derasnya lumpur ini gitu ya. Dan sudah 19 tahun berlalu tentunya bencana lumpur Lapindo ini menghilangkan tempat tinggal dan mata pencarian puluhan ribu masyarakat. Dan juga tragedi ini disoroti karena kegagalan dan pengelolaan industri, juga bentuk tanggung jawab yang lemah ya terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah sampai sekarang hingga saat ini Teman Pro 2, bencana lumpur Lapindo ini itu dipercaya karena kelalaian manusia dalam melakukan pengeboran tanah. Nah Teman Pro 2, melihat dari beberapa bencana alam atau kerusakan alam terbesar di dunia ini yang udah aku spill, tentunya mulai sekarang ayo deh kita jaga bumi kita dan

0: just wanna meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Berhenti bentar, bro.
2: Kenapa, bro?
1: Capek, bro. Lemas kakiku.
2: Ya elah, gitu aja letoy. Puncak masih jauh. Ya udah deh, istirahat dulu.
3: Seorang sahabat gak akan pernah meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun.
1: Kui bro, lanjut.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

selamat pagi jelang siang Tuan Pro 2 untuk hari ini ya, di hari Rabu 1 Juli 2026 Tuan Pro 2. Awal bulan yang indah Cila. Pokoknya setiap tanggal 1 tuh indah Tuan Pro 2 ya. Disambut dengan cuaca hari ini yang lumayan terik panasnya Tuan Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu buat kalian semuanya di hari ini yang mau ikutan di Pro 2 Hitlist selama 2 jam ke depan ya, boleh langsung aja WhatsApp aku di 08117439090 teman Pro 2 ya. Dan masih kebersamaan kita nanti sampai farmasi 15 sore. So jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.

digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hit List teman Pro 2. Setelah lagu perdana Sempurnanya Aku sukses besar, trio New Pusat Dunia atau yang lebih dikenal dengan NPD ini punya gebrakan baru lagi nih teman Pro 2. Mereka resmi merilis single selanjutnya yang berjudul I Love You But You Lebih Love Me. Berbeda dengan lagu sebelumnya, I Love You But You Lebih Love Me menghadirkan karya musik pop jazz dan big band pop yang dibalut nuansa brass section ala music Broadway. Nah, menariknya ada orang-orang keren di balik karya ini teman Pro 2. Ada Ray Tobing dan juga Peter Laudeng selaku produsernya. Iqbal Ramadan yang mengisi permainan gitar akustik di posisi drummer. Ada drummer Noah, Rio Alif, dan Barsena Bestandi sebagai vokal director. Kalau dari ceritanya, ide dibalik I Love You But You Lebih Love Me ini random banget teman Pro 2. Bermula dari obrolan santai di studio antara Kev, Nicky, dan Mario yang tercetus kalimat tersebut, maka langsung dipilih menjadi hook lagu selanjutnya karena terasa ringan dan juga catchy.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak

Tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini

Sebaiknya kamu tahu. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tetapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain, warna, hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta. Tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap merepresentasikan kejayaan tim nasional mereka. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik datang dari Brazil pada Piala Dunia 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau tersebut identik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin Pele saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Seragam garis biru langit dan putih itu identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara itu, jersey Jerman pada Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Jersey tersebut dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya.

Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Imam Syafi'i pernah berkata, "Janganlah engkau berduka atas apa yang telah terjadi, karena tidak ada apapun di dunia ini yang abadi."

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. Dan masih bareng sama Nia juga untuk di santai siang ya. Oke teman Pro 2, kali ini aku pengen ngebahas dulu kebiasaan yang sering banget kita lakuin dan itu bisa mengubah mood kita seharian jadi berantakan nih teman Pro 2. Jujur aja deh ya, siapa yang baru aja bangun tidur terus tiba-tiba langsung cari handphone dan scroll media sosial. Kayak rata-rata semuanya kayak gitu ya. Kayak sudah menjadi apa sih, kebiasaan yang kayaknya memang gak tahu ya. Urutannya udah seperti itu ya. Jadi bagi banyak orang kebiasaan ini itu sudah bisa dibilang ya jadi bagian dari rutinitas pagi gitu. Sebelum sempat meregangkan badan, sebelum mungkin mata aja tuh masih yang susah, kayak gimana ya, ngelihat layar handphone tuh masih yang susah gitu, tapi tetap ya harus melihat handphone gitu ya. Atau mungkin kamu belum menikmati udara pagi ya kan, tapi tangan sudah lebih dulu mencari ponsel dan membuka timeline. Nah untuk sekarang timeline-nya ini ya Allah ya Robbi. Itu kayak buat kita harus istighfar ya teman Pro 2. Karena memang masalahnya nih teman Pro 2 ya, hanya dalam beberapa menit setelah bangun tidur, otak langsung dibanjiri berbagai informasi. Mulai dari berita, dari drama internet ya. Terus juga kayak ada kejadian-kejadian yang membuat kita kaget gitu kan ya. Terus juga ada curhatan orang lain sampai unggahan yang bikin membandingkan hidup sendiri dengan orang lain. Nah, jadi semuanya lengkap di sana. Nah, akibatnya pagi yang seharusnya tenang untuk memulai hari itu justru berubah jadi sumber stres. Belum sempat benar-benar sadar ya, pikiran sudah dipenuhi dengan overthinking. Nah, suasana hati ikut naik turun dan fokus untuk menjalani aktivitas sehari-hari jadi lebih mudah terganggu, teman Pro 2 ya. Jadi saran aku sih mudah-mudahan kita bisa merubah kebiasaan pagi ya dengan rutinitas yang baik, bukan memulai hari dengan melihat handphone terlebih dahulu ya.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

masih di RRI Pro 2 Jamie, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. Kali ini aku mau ngebahas ini hal yang terbaru banget ya. Di bulan Juli ini, tepat di tanggal 1 Juli 2026 ini, teman Pro 2, kalau misal kamu mau mengganti kartu SIM ya, maksudnya SIM card ya teman Pro 2. Nah ternyata untuk per tanggal 1 Juli 2026 ini, registrasi kartu SIM card itu wajib verifikasi wajah. Ya wajah gitu teman Pro 2 ya. Karena kalau menggunakan metode pendaftaran lama itu kan menggunakan nomor induk kependudukan ya, NIK dan juga KK resmi. Nah itu ternyata kabarnya tidak berlaku lagi ya. Jadi kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler. Nah seperti itu teman Pro 2. Dan katanya juga kebijakan ini tuh diterapkan untuk memperkuat validasi identitas pelanggan sekaligus menekan penyalahgunaan nomor seluler. Nah, menurut kalian nih, apakah aturan baru ini akan membuat registrasi kartu SIM lebih aman? Gimana teman Pro 2?

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kita mau jago cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Selamat sore teman Pro 2. Dan sore hari ini seperti biasa ya, teman Pro 2 FM sudah ada Hafiz yang bakal nemenin teman Pro 2 semua di sore hari ini, di sore ceria teman Pro 2 ya. Nih dari jam 15 tadi dan sekarang udah di pukul 16 ya teman Pro 2 FM. Ini mungkin yang buat teman-teman yang lagi kerja kantoran nih, mungkin udah di jamnya pulang kerja nih. Di cuaca ya memang dari pagi sih memang terik banget ya teman Pro 2, tapi apapun itu, gimana pun cuacanya teman Pro 2, semoga tidak menghalangi kamu untuk tetap semangat beraktivitas tentunya ya. Oke, teman Pro 2 FM nih, juga hari ini juga di tanggal 1 Juli nih ya, sudah 7 bulan 2026. Gimana nih 2026 kamu teman Pro 2, apakah berjalan sesuai ekspektasi kamu? Ya semoga deh ya, pokoknya semoga 2026 ini kita selalu dipenuhi dengan kebahagiaan teman Pro 2, amin ya. Enak teman Pro 2, seperti biasa hari ini aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam ya, seperti biasa tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hits dari Pro 2 ya. Stay tune di Pro 2 FM teman Pro 2.

0: Sudah siap, Bang?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Ya teman Prodo FM, nih satu informasi nih teman Prodo, mengawali sore ceria kita di sore hari ini nih. Drama Korea The Second Signal dikabarkan bakal tayang perdana ya pada 30 November. Dan laporan tersebut pertama kali disampaikan oleh May Daily, dilansir dari laman Sumpi Selasa 30 Juni kemarin teman Prodo. Dan menurut laporan tersebut, The Second Signal akan terdiri dari 8 episode dan dijadwalkan nih bakal tayang hingga 22 Desember ya. Dan teman produk, tim produksi disebut sedang mempersiapkan peluncuran drama tersebut. Dan sementara itu, adegan pemeran utama Cho Jin-woo dikabarkan akan tetap ditayangkan tanpa proses penyuntingan ulang ya. Dan menanggapi laporan tersebut, pihak CVN menyatakan belum ada keputusan yang telah ditetapkan mengenai jadwal penayangan drama nih. Dan dengan demikian, nama berdoa tanggal penayangan resmi The Second Signal sampai hari ini belum dikonfirmasi. Dan The Second Signal merupakan sequel yang memang sudah lama dinantiin dari drama Popular Signal setelah jeda selama 10 tahun, yang ini artinya adalah season kedua ya teman berdua. Dan drama tersebut sebelumnya dijadwalkan tayang pada tahun ini sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-20 TBN, tapi kemudian penayangannya ditunda tanpa batas waktu ya. Dan penundaan tersebut dilakukan setelah pemeran utama Cho Jin-woo memutuskan pensiun dari industri hiburan pada Desember tahun lalu. Dan keputusan itu diambil menyusul terungkapnya catatan kriminal yang dilakukannya saat masih di bawah umur pada masa sekolah tuh. Dan sampai saat ini proses persiapan drama tersebut masih terus berlangsung ya. Dan sementara itu juga tamang perdua para penggemar nih masih menantikan kepastian jadwal tayang resmi dari TVN untuk penayangan drama yang memang sudah lama dinantikan tersebut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Ya teman Pro 2 nih, satu informasi lagi teman Pro 2, Burna Boy mencatat pencapaian penting dalam perjalanan karir internasionalnya ya. Lagu Dai Dai ini mengantarnya ke posisi pertama Billboard Global Excelsius untuk pertama kali. Dan penyanyi asal Nigeria itu meraih posisinya bersama Shakira ya, dan keduanya berkolaborasi untuk lagu resmi Piala Dunia 2026. Dan keberhasilan ini membuat Burna Boy masuk dalam daftar musisi Nigeria berprestasi yang sebelumnya pencapaian serupa juga pernah diraih sama Rema ya, melalui Calm Down. Dan Burna Boy ini dikenal ya sebagai salah satu wajah utama perkembangan Afrobeats nih. Musiknya juga terus memperluas pengaruh di pasar musik internasional teman Pro 2. Dan melalui Daida ini, Burna Boy membawa warna musik yang berbeda ke Piala Dunia nih. Dan memang lagu tersebut menggabungkan nuansa pop, ritme global, dan juga tentunya semangat sepak bola di tahun berdua. Karena bertepatan memang dengan Piala Dunia nih. Dan FIFA menyebut ya, proyek musik tersebut juga memiliki misi sosial nih ternyata. Dan pendapatan lagu tersebut bakal digunakan nih untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di seluruh dunia teman berdoa. Dan juga penampilan Burna Boy pada pembukaan Piala Dunia juga mendapat sorotan nih. Dia tampil bersama Shakira di hadapan puluhan ribu penonton ya. Dan penyampaian ini juga tentunya menjadi tongkat baru bagi Burna Boy di industri musik dunia nih. Posisinya juga semakin kuat ya sebagai salah satu musisi Afrika paling berpengaruh untuk saat ini nih.

0: Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.
1: Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Jamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

0: Right.
1: Hey, what my homie Mike P say?

Ya, Teman Pro 2 FM nih, satu informasi lagi. Teman Pro 2, Show Token mengumumkan proyek film kedua berjudul Pemikat Jiwa. Dan setelah peluncuran platform Mubi di Indonesia nih, perusahaan ini bakal kembali menjadi eksekutif produser bersama Makara Production ya. Dan langkah tersebut Teman Pro 2 nih menjadi bagian realisasi alokasi dana global senilai 100 juta dolar Amerika Serikat untuk Asia Tenggara. Dan investasi itu mendukung pembiayaan film nasional melalui teknologi Web3 yang transparan, adaptif, dan juga inklusif tentunya. Dan CEO Show Token Akshay Melwani ini mengatakan perusahaan ingin membawa film Indonesia ke pasar internasional. Dan menurutnya nih, pasar Asia ini punya minat tinggi terhadap film horor Indonesia. Dan dia juga mengatakan masyarakat Indonesia ini juga sangat kreatif dan cerdas. Jadi mereka membutuhkan pengakuan yang lebih besar ya. Melalui Show Token, mereka berharap bisa membantu mewujudkan impian-impian mereka nih Teman Pro 2. Dan Show Token memilih Pemikat Jiwa karena menilai cerita lokal ini punya potensi besar di masyarakat. Dan film tersebut diadaptasi dari tweet viral ex-karya Nugroho Agung yang memang sudah dibaca sama jutaan orang ya. Dan Dom Darmo nih menyutradarai dari film psikologis ya dan supernatural ini nih ya, Pemikat Jiwa ini bersama Makara Production. Dan film ini juga bakal dibintangi sama Fajar Nugra, Givina Lukita, Erdin Wedrianana sebagai pemeran utama. Dia mengatakan perusahaan memilih Pemikat Jiwa ini melalui proses seleksi menyeluruh ya, dan penilaian mencakup kualitas pemain, talenta, serta rekam jejak rumah produksi nih.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.
3: Yang pengen banget lo dapetin di dunia ini.

cuma mau kebahagiaan. Kebahagiaan yang selama ini belum pernah terlintas di pikiran, apalagi gue rasakan. Saat kebahagiaan itu nyata, gue hanya berharap dia bisa menetap lebih lama.

Ya, Tomang Produ FM nih, ya, akhir-akhir ini memang kita dengar banyak ya keluhan di mana-mana soal pemadaman listrik tuh. Dan ini memang tentunya ya Tomang Produ ngeganggu aktivitas kita sehari-hari ya, karena memang listrik itu udah nggak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita ya. Mulai dari jaringan internet, kita mau nonton TV, nyimpen kulkas juga harus hidup pakai listrik. Mau masak nasi di Magicom juga pakai listrik gitu. Hampir semua aktivitas kita itu menggunakan listrik Tomang Produ. Bahkan ya kalau sampai ini handphone kita HP yang habis ya, kita gak bisa ngecas. Terus kalau mati listrik juga kita gak bisa ngambil uang ke ATM. Pokoknya banyak dampak yang terjadi kalau listrik itu mati Tomang Produ. Jadi memang untuk mengantisipasi hal tadi ya, kalau suatu hari mungkin 1-2 jam oke lah, kita gak tahu ya. Kayak dulu kan pernah tuh mati listrik sampai berapa hari tuh, sempet 4 hari, 5 hari ya Tomang Produ ya. Nah, kita harus ngelakuin beberapa hal nih agar tidak panik saat pemadaman terjadi ya. Jadi yang pertama nih yang harus kamu lakuin kalau nanti ada pemadaman dan juga itu terjadi cukup lama ya, pasti ini ponsel ya, handphone kamu, powerbank dan perangkat lainnya, perangkat elektronik itu terisi dengan penuh ya. Jadi Tomang Produ, pastiin sebelum pemadaman terjadi baterai ponsel tuh udah terisi penuh tuh, dan juga power bank dan yang lainnya. Jadi dan juga pastiin kita punya pulsa dan juga sisa kuota internet ya, karena jaringan wifi itu pada saat pemadaman listrik pasti nggak berfungsi. Dan juga nih kalau kita menggunakan alat kesehatan yang membutuhkan listrik, pastiin juga nih perangkatnya itu sudah diisi daya dan juga memungkinkan punya baterai cadangan. Terus juga makanan dan minuman yang bisa dihidangkan tanpa memerlukan listrik ya. Jadi tidak perlu menggunakan apa ya, kita harus punya stok yang bisa langsung dimakan ya, tanpa harus diangetin dulu nih, entah itu pakai kompor listrik, microwave, air fryer ataupun peralatan listrik lainnya. Karena itu biasa bikin kita kesulitan tuh untuk memasak ataupun nyiapin makanan teman berdua. Jadi memang penting ya untuk kita nyiapin cadangan makanan dan minuman yang bisa langsung dikonsumsi tanpa harus dimasak ataupun dipanasin terlebih dahulu. Dan selain itu juga kalau memang ada gitu ya, yang pasti harusnya ada sih ya, kita juga bisa memasak menggunakan kompor gas ya, karena kompor gas itu tetap bisa digunakan tanpa bergantung dengan arus listrik.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

pasti tetap punya pegangan uang tunai yang cukup, seenggak-enggaknya itu cukup deh untuk bayar transportasi sama biaya makan sehari-hari. Selain itu juga harus rutin nih cek saldo kartu uang elektronik dan segera top up ya apabila saldonya tinggal sedikit. Terus juga saldo e-wallet tuh. Jadi pada saat listrik tiba-tiba padam, sebagian besar layanan digital itu memproses pembayaran itu bisa mengalami gangguan atau bahkan nggak bisa diakses sama berdua. Dan itu bisa berdampak ya kalau ternyata saldo e-wallet atau dompet digital kamu tinggal sedikit atau bahkan habis ya sama berdua. Jadi penting ya untuk rutin memeriksa saldo e-wallet agar kalau ada kebutuhan mendesak kita tidak terlalu bergantung pada ATM atau top up ke minimarket pada saat listrik lagi padam.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2 FM, juga selanjutnya nih hal yang harus kita persiapkan ya supaya aktivitas tetap lancar pada saat terjadi blackout atau pemadaman listrik adalah menyimpan pekerjaan kita secara berkala ya. Baik itu ketika kita bekerja di rumah ataupun di kantor ya, biasakan nih untuk menyimpan pekerjaan secara berkala agar data ataupun pekerjaan yang sedang kita kerjakan itu tidak hilang ketika listrik tiba-tiba padam, teman Pro 2. Selain itu juga sebaiknya nih komputer, laptop, ataupun tablet yang digunakan untuk bekerja sudah punya fitur penyimpanan otomatis atau autosave ya. Dan pastiin fitur tersebut sudah diaktifkan, teman Pro 2. Dan juga tentunya jangan lupa untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Karena kan udah beraktivitas nih sehari-hari ya teman Pro 2 FM menggunakan kendaraan pribadi. Dan jangan lupa untuk selalu memeriksa bahan bakarnya ya. Dan segera mengisi bensin tanpa menunggu habis terlebih dahulu nih. Dan pastiin juga tangki kendaraan itu selalu terisi setidak itu setengah penuh, teman Pro 2. Apabila karena kalau apa ya, begitu ada terjadi blackout kan orang-orang juga pasti ngapain di rumah gitu, bosen kan. Jadi biasanya SPBU itu tidak dapat mengoperasikan mesin pompa atau dispenser BBM karena alat tersebut memang membutuhkan aliran listrik. Kecuali, tapi rata-rata sih sebenarnya harusnya ya SPBU itu sudah punya genset gitu. Dan selain itu juga teman Pro 2 FM, kalaupun dia punya genset cadangan, bisa jadi juga antriannya tuh bakal sangat panjang banget. Dan bahkan beberapa ada kadang tuh sampai dia harus terpaksa berhenti beroperasi gitu ya, karena pengirimannya lama ataupun apa gitu ya. Jadi memang itu tadi ya teman Pro 2, beberapa hal yang harus kita siapkan untuk berjaga-jaga sebelum terjadi ya mati listrik ataupun blackout ya. Jadi dengan persiapan lebih awal kita pun juga nggak panik seandainya blackout tiba-tiba terjadi lagi.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, nama Prado FM nih, penyerang PSG Gonzalo Ramos ya menyetujui kontrak 5 tahun dengan AC Milan hingga 30 Juni 2031. Nama Prado, dia didatangkan nih dengan harga 90 juta euro termasuk bonus dan juga mencapai rekor klub nih. Dan Ramos berada di Piala Dunia Tama Prado bersama Portugal dan akan bermain di bawah rekan senegaranya dan pelatih baru Milan Ruben Amorim. Dan rekor perdana Milan ini sebelumnya adalah pada saat membeli Rafael Leao ya seharga 49,5 juta euro. Dan Ramos menghabiskan 3 tahun ya Tama Prado di PSG ini dengan nilai transfer itu 65 juta euro dari Benfica dan dia sukses memenangkan Liga Champions sebanyak 2 kali beruntun nih. Meskipun gitu memang dia sedikit ya kesulitan mendapatkan tempat reguler nih bermain sebagai pada saat itu sebagai pelapis Kylian Mbappe di saat masih di PSG dan juga Ousmane Dembele. Dan teman Prado FM, Ramos tidak memulai satu pun pertandingan Liga Champions untuk musim ini, tapi dia telah mencetak 45 gol untuk PSG dalam 131 pertandingan dan itu banyak sebagai pemain pengganti ya. Dan Ramos memenangkan 3 gelar Ligue 1, Liga Portugal bersama Benfica dan 2 Piala Prancis dan juga tentunya 2 gelar Liga Champions.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Ya, Tom Prado FM nih, FC Barcelona mengumumkan ya kepergian salah satu pemainnya yaitu Ansu Fati ke AS Monaco dengan kesepakatan permanen nih. Dan hal itu terjadi Tom Prado setelah juga memang pemain internasional Spanyol itu dipinjamkan ke AS Monaco pada musim lalu ya Tom Prado. Dan opsi pembelian diaktifkan seharga 11 juta euro dengan kontrak 4 tahun untuk penyerang catalan tersebut. Dan Fati berhasil kembali bangkit ya di Liga 1 setelah dilanda cedera nih. Fati mencetak 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol dalam 30 pertandingan di semua kompetisi bersama AS Monaco di musim lalu. Dia memenuhi harapan sampai kembalinya ke tim nasional pun memang meski gak tidak terwujud gitu ya. Dan Barcelona menghemat gaji tahunan sebesar 6 juta euro dari Fati ya, dan Ansu Fati kini menjadi bagian penting dalam skema permainan Monaco di musim lalu. Dan kepindahan permanen ini juga memberikan keuntungan finansial lah bagi Barcelona. Memang di tengah situasi keuangan klub yang cukup ketat nih. Dan di sisi lain Monaco puas dengan performa Fati selama masa peminjaman. Dan pemain Spanyol itu menunjukkan performa impresif di Liga 1 ya. Fati berhasil membangun kembali karirnya setelah kesulitan di Barcelona. Dan kedua klub sepakat dengan satu transfer yang menguntungkan semua pihak dan Fati siap melanjutkan perjalanan karirnya bersama AS Monaco di Liga 1 di musim depan Tom Prado. Dan Barcelona pun juga tetap memiliki hak atas penjualan kembali pemain di masa depan. Transfer ini menjadi langkah strategis bagi Barcelona dan juga AS Monaco ya. Dan Fati berterima kasih nih atas kesempatan yang diberikan Barcelona dan siap menghadapi tantangan baru. Para penggemar Barcelona juga mendoakan kesuksesan Ansu Fati di klub baru ya nih. Dan dengan hadirnya Fati ya, Monaco mendapatkan tambahan amunisi di lini serang. Selain itu juga Barcelona juga fokus membangun skuad yang lebih kompetitif untuk musim yang akan datang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu, aku terasa sejati. Tapi kamu, aku terlambat. Apakah ini pasti?
2: Lebih baik terlambat, karena untukku ini sejati, semua jadi terlalu berarti.

0: bersama Brodo akan kita ikuti pengajian Al-Quran, Kumandang Tahrim Beduk dan Azan Maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

你走过我走过了，我走过了。

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

want to watch Friends with you.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang juga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue nggak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Prodo FM pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Masih bareng sama Edi temenin lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Halo. Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Juga
0: gak komplit,
1: maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita, ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama Kak Tika tentunya rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, sudah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Ya. Kalau sekarang kita flashback ke belakang, ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh.
0: Bener,
1: misalnya nih, kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun. Gokil.
1: Anak udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya Bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman
1: Pro 2.
0: Teman Pro 2. Ya,
1: tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
0: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Ya, kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Andre Lagilah.
1: Jadi
2: Andre Lagilah.
1: Loket itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami lah.
0: Asik.
1: Konsep yang beda ya. Iya. Kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep I, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah? Atau di liriknya? Atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya?
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri, tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucunya.
0: Gitu. Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka nggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu kan? Gimana itu?
1: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
1: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itulah membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga,
0: bener.
1: Satu kakak, kita kan satu kakak.
0: Aduh.
1: Satu keluarga.
0: Oh iya bener, satu kakak. Aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan yang luar biasa panjang gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage, makan bareng,
0: gitu. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika gak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Iya, benar.
0: Wow, oke. Okay.
1: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun tentu kita juga tak ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul. Selain kita bisa Oke. Tapi sekarang kita ngomong soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin agresif, semakin ya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman ada musimnya.
0: Iya. Yeah.
1: Musim dangdut.
0: Betul.
1: Lagi musim alternatif, lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
0: Betul.
1: Dan yang sekarang kayaknya mau bebas sudah. Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
1: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio harus punya demo, harus punya demo.
2: Iya.
0: Soalnya
2: sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Kika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Yes. Bahkan kayaknya kita lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya. Oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya. Mudah.
2: Gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bikin video klip.
0: Video klip
1: kan ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Gitu sendiri.
2: Upload sendiri.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman berdua. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
2: Apa nih?
0: Metal versus Dugem. Bro, gue anak metal bro.
2: Tampu metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita kalau manggung di pecah dulu.
0: Oh, pecah dulu.
1: Aku kebagian metal.
0: Aku kebagian metal.
1: Yosi dan gue kebagian metal dan ini berdua anak dugem.
0: Anak dugem.
2: Dulu aku perform on masih ada sih, kita bertiga.
0: Tiga. Oh ya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
2: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem ya.
0: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem. Iya, benar.
2: Apa
0: yang
2: terus anak sekarang
0: bilang? Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Yang ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party.
0: Bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna juga ada gitu. Emang itu ya, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget waktu itu. Dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, ya ceritakan. Jadi naik kelas dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih, ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay. Selama
2: kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
0: Yosi.
2: Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan sih yang lagi naik ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya. Ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga. Ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyangan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak gitu.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini, kok kita udah 30, menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya

0: lagu birthday sendiri sih, kalau misalnya ada ulang tahun pasti ada yang tetet, not tetet, not tetet, awal lagu apa ya, itu satu yang standar lah, happy birthday to you gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih gitu loh. Akhirnya itu diajawatakan oleh Yosi, guys gua punya part segini boleh dilengkapi nggak, gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir judulnya belum tahu tuh, akhirnya Odi nyumbang, gimana kalau lamanya selamat birthday aja. Memang untuk sebuah lagu yang random butuh ide yang random.
1: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
2: Betul.
1: Gitu. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
0: Iya gitu. Pasti.
1: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif, ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
2: Iya ya, sih, benar.
1: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar
0: nomor
1: yang berbau-bau ulang tahun kan.
2: Benar.
0: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak. Ini buatan sini, buatan sini.
2: Okay.
0: Tapi kalau kita selamat birthday, mungkin kita salah satu sedikit atau satu-satu.
3: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
2: Benar. Ya, benar-benar, oh menarik ya, benar-benar berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya, jadi opsi lah ya.
0: Jadi produser sering-sering pasang sih.
1: Iya.
2: Itu dia.
0: Setiap hari akan ada yang selamat birthday kan.
2: Betul, betul. Jadi jangan lupa di request jadi produser FM ya. Karena
1: hari juga teman produser pasti ada yang lagi birthday.
2: Nah, iya, kan? Iya, iya makanya. Benar, selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Okay, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Kartika dulu mungkin.
0: Ini kalau zaman muda dulu, ini kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu, ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan?
2: Ah iya sih, bener. Siapa sih yang masih inget ya?
0: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Mak itu ini kan sesuai zaman ya.
2: Benar.
0: Aduh terakhir orang.
2: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
0: Wah boncos nih.
2: Benar. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
1: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya, waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
2: Iya sih, benar sih.
1: Ya kan, apalagi di masa kecil. Ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
2: Betul.
1: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita, kalau aku pribadi sih udah gak nunggu apa-apa aja ya udah tahun ya.
2: Benar.
1: Bedanya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap kapan sama dan Pak tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh, supaya kadang-kadang kan yang ngelamatin kita banyak ya, terus kita amin, makasih. Nah, memasuki usia yang sudah tidak muda lagi, 50 tahun, di akhir itu aku benar-benar yang setiap orang ngelamatin aku dengan WA, dengan apa tuh, aku bacain benar-benar satu-satu dan aku aminin.
2: Oh, wow. Gitu,
1: karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya. Gitu.
2: Benar.
0: Nah, di saat waktu muda itu kayak hebat
1: aja. Iya, karena kita nanti kadonya ya.
0: Sehat. Apa
2: panjang, panjang umur
0: itu kayak lewat aja gitu kalau sekarang benar-benar dicerna.
1: Iya
2: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak, maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khususnya gitu, ada nggak sih di Project Pop?
0: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun, mau kita, mau tim kita, mau band kita, selalu dibikinin surprise entah di mana.
1: Ya
0: udah nggak surprise juga pasti.
1: Bisa ditiup
0: kita rekam. Udah makin simpel sih tapi tetap ada perayaan.
2: Bener ya, hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan, tiap tahunnya gitu setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
1: Walaupun kita nggak ngarepin apa-apa lagi, tapi kalau nggak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
2: Bener, walaupun bilangnya, iya nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa santai aja, tapi juga sedih juga gitu kalau nggak ada yang ngucapin, ya kan? Bener. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di upload teasernya ya, versi akustiknya ya. Betul yes. Ya. Wow, oke. Okay. Ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya dengerin aja ya.
1: Ada.
2: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
4: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Basic Life Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Ngopi dulu. Slow birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Slow Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya ya, lagi persiapan nih di studio ya. Ya. Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
2: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-tahunya kita baru kesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya Lanor Star Entertainment.
0: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, seneng.
0: Besar
1: dan
0: ya.
1: Seneng kan, deg-degan gitu kan. Jadi sama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga ya, tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
2: Yes,
0: betul.
2: Jadi kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu,
0: yes,
2: ya udah biasa. Kita kalau 30 tahun newbie gitu.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
2: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
2: Wish.
0: Yes,
2: sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
2: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
0: Benar. Oke.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya, gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan. Udah ada 2 single selain Selamat Birthday. Sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Jomblo Abadi.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi di kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir aduh
2: cari ngetop atau apalagi, aduh kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Aduh.
2: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
2: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali ya. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmati konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
2: Ya, betul. Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan ya.
0: Wih.
2: Ayo dong.
0: Seru-seru.
2: Di tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Yes.
1: Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
2: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang lain.
2: Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh. Gitu.
0: Dan betul. Ya.
2: Adalah tonton konser Project Pop di Stadion Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Alright. Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
2: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman-teman berdua, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday.
2: Selamat Birthday.
0: Bisa ditonton di YouTube. Udah ada ya MV-nya?
1: Ada ya.
0: Udah ada ya.
1: Ada.
0: Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih Project Pop, ya, sukses selalu.
2: Thank you banget ya.
0: Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
2: Bye semuanya teman Pro 2.

0: malam. Shh, jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman terbaik Pro 2 Jambi. Apa kabarnya buat malam hari ini teman Pro 2? Semoga selalu sehat, terus juga penuh dengan semangat, dan yang pasti tetap setia menemani malam bersama dengan Pro 2 Jambi. Nah, senang sekali teman Pro 2 bisa hadir di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro 2 Jambi, yang selalu menghadiri obrolan inspiratif, juga informatif dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. By the way, malam ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekaligus relevan dengan isu lingkungan dan ketahanan pangan, yaitu dari limbah jadi berkah, inovasi magot BSF untuk lingkungan dan ketahanan pangan. Nah teman terbaik Pro 2, pernah gak sih kalian terpikir buat bahwa limbah organik itu yang sering kita anggap sebagai sampah ternyata dapat diolah untuk menjadi sesuatu yang bernilai dan juga ekonomi yang sekaligus memberikan manfaat besar bagi lingkungan. Salah satunya yaitu inovasi yang kini semakin berkembang adalah pemanfaatan magot black solder atau fly BSF sebagai solusi pengelolaan sampah organik sekaligus sumber pakan alternatif yang mendukung ketahanan pangan. Untuk membahas topik ini di dalam malam hari ini lebih dalam lagi, kita bakal hadirkan teman Pro 2 yang pasti sudah hadir di studio Pro 2 Jambi, tim Ekomak. Ekomak ini dari Universitas Jambi. Mereka adalah persatuan dari mahasiswa Universitas Jambi. Mereka tuh ada 5 orang personil, tapi malam hari ini 3 personil akan mewakili teman-teman dari tim Ekomak yang aktif mengembangkan inovasi di bidang pengelolaan limbah berbasis anggota. Nah, teman Pro 2, buat kalian yang pastinya ada bintang tamu kita perkenalkan dulu ya. Yang selamat malam buat kamu lagi nonton di channel YouTube RRI Jambinet teman Pro 2, dan juga buat kamu lagi merekam melalui aplikasi RRI Digital dan streaming RRI.co.id, dan juga yang pastinya di 10,9 FM. Ada Leonita Praweswari selaku sebagai manajer proyek sekaligus sebagai koordinator tim Ekomak. Selamat malam Leon. Oke, okay. Saya login dong. Nah, biar amin. Aman ya?
2: Aman.
1: Terus juga teman Pro 2, untuk di sini ada Alfatra selaku ketua tim ya. Fatra ya.
3: Iya benar ya.
1: Sebagai kepala divisi dan riset pengembangan Marinda Vania Putri selaku staf keuangan dan administrasi. Nah, selamat malam teman Pro 2 Jambi. Selamat datang kepada Kak Leon, Kak Vania, Kak Fatra. Terus teman Pro 2, untuk kalian kita masih lanjut lagi teman Pro 2 untuk malam hari ini. Kedatangan ketiga mereka adalah perwakilan ya. Sebenarnya berapa orang berlima ya?
3: Sebenarnya kami ada 5 orang. Ada satu orang sekarang lagi di Palembang, dan yeah, satu tim kami lagi ada di sini untuk jadi sesi dokumentasinya.
1: Oke, okay, namanya sebutin dong. Jangan kamu cuma sebut-sebut seksi-seksi dokumentasi.
3: Halo Erwanda yang lagi nonton di Palembang, dan satu teman saya ini Sinta Melinda. Halo semuanya.
1: Oke deh, nah teman terbaik Pro 2 aja kemana-mana. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngupas tuntas bagaimana inovasi Mago BSF ini bisa menjadi solusi pengelolaan ya limbah, membuka peluang usaha baru, juga berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan juga lingkungan yang ketahanan pangan yang lebih kuat. Tetap bersama kami di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Oke, langsung aja nih, selamat datang teman-teman dari tim Ekomak ya, teman Pro 2 ya. Nah sebelum kita membahas nih lebih jauh, bolehkah diperkenalkan dulu siapa saja tim Ekomak dan bagaimana tim ini bisa terbentuk?
3: Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan ini bakal saya yang jawab. Jadi yeah, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Alfatra dari Universitas Jambi. Saya merupakan mahasiswa aktif di jurusan manajemen, dan ada rekan saya Marinda Vania, dan rekan saya itu Leonita Prameswari Sharma. Jadi tim kami ini pertama kali dibentuknya ini dari tugas. Pertama itu memang dari tugas kelompok teman-teman. Lalu setelah kami mendapatkan informasi adanya pembuatan proposal untuk P2MW, lalu kami mencari ide. Nah, kebetulan ide yang tercetus pertama kali itu kami ingin membuat ekoenzim, tetapi kami ganti jadi Ekomak. Nah, Ekomak itu apa sih? Ekomak itu yeah, ekosistem, dan emak itu magot. Jadi ide ini tercetus ketika kami melihat tentang limbah organik yang banyak di masyarakat Jambi, teman-teman. Jadi pertama kali kami ingin menanggulangi limbah tersebut.
1: Oke, nah nama Ecomec ini kan cukup unik ya, ibaratnya tuh beda dari yang lain. Apa makna dibalik namanya dan sebenarnya tuh apa visi yang ingin diwujudkan?
3: Oke, jadi untuk eco itu artinya tuh ekosistem, ekosistem sekular, dan mag itu magot. Nah, jadi ekosistem magot. Kami mewujudkan visi kami itu untuk memperdayai magot ini menjadi produk yang hilirisasi. Yeah. Dengan adanya 4 produk. Yang pertama itu ada magot kering, yang kedua itu ada kasgot, yang ketiga itu ada tepung magot, dan yang keempat itu ada minyak magot, teman-teman. Jadi kami ingin visi kami itu pengen visi kami ingin produk kami ini dikenal secara lebih luas dan teman-teman yang ada di Kota Jambi bisa menanggulangi limbah organik, teman-teman.
1: Oke. Terus mengapa sih Ecomec ini memilih fokus pada pengelolaan limbah organik menggunakan magot BSF dan apa sih yang melatar belakangi ide tersebut?
3: Jadi yang melatar belakangi ide tersebut itu karena yang pertama tuh kami melihat di Jambi ini banyak banget limbah organik yang disia-siakan begitu saja. Jadi kami ingin menanggulangi limbah tersebut dengan cara kami membuat produk. Jadi satu produk ini bisa dapat banyak hilirisasi produk lainnya, gitu kan.
1: Oke, baik. Nah tadi udah ibaratnya opening ya dari mereka ya terkait mago itu apa, kenapa sih namanya Ecomec, tanpa udah tahu berarti ekosistem magot ya. Baik, nah aku ke Leon dulu nih.
2: Oleh.
1: Jangan, maksudnya jangan ke mic biar enggak gitu loh, biar enak. Oke, nah Leon, sebagai manajer proyek, bagaimana kamu mengkoordinasikan tim supaya setiap anggota tuh bisa berkontribusi secara maksimal?
2: Oke Kak, jadi kalau menurut tim kami, komunikasi yang baik itu merupakan kunci kesuksesan dalam sebuah tim.
1: Iya.
2: Kemudian bagaimana kami mengkoordinasi menjadi lebih baik itu, kami membagi tugas mulai dari bagaimana kemampuan mereka dan juga minat mereka yang mereka embanin. Jadi tidak hanya mereka saja yang bekerja, tapi kami juga bekerja. Dan kita juga melakukan namanya diskusi terbuka dan juga evaluasi berkala mengenai progres berkelanjutan.
1: Oke, jadi itulah ibaratnya kontribusi dari setiap anggota ya. Terus ya. Kalian, apa tantangan terbesar saat membangun proyek Ecomec ini dari tahap ide sampai dengan implementasinya?
2: Kalau tantangan itu dari tahap awal itu kan kita melakukannya secara otodidak. Jadi kita banyak melalui tantangan. Yang pertama itu dari kita baru tahu kalau misalnya kita tuh harus mempelajari bagaimana siklus magot itu mulai dari telur sampai ke magot dewasa. Nah kemudian tantangannya selanjutnya itu ada pada bagaimana masyarakat itu masih menilai magot atau belatung ini menjadi tempat belatung yang kotor karena tinggalnya itu di lingkungan kotor di tempat sampah, Pak.
1: Oke, terus bagaimana respon masyarakat ketika pertama kali diperkenalkan dengan budaya magot?
2: Bermacam-macam ya. Ada yang masih ragu, ada yang suportif, ada juga yang masih jijik karena belatung ya istilahnya itu.
1: Yeah.
2: Jadi kami itu mengedukasi kepada mereka bahwa magot ini bukan sekedar belatung biasa yang hanya tinggal di lingkungan kotor, tapi dapat memakan limbah organik mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan itu juga magot tersebut dapat memberikan produksi inovasi bermanfaat ya, mulai dari tepung magot, magot kering, kasgot, dan juga minyak magot.
1: Oke, terus menurut kamu nih, nafasnya sayang, menurut kamu kenapa anak muda itu perlu mulai peduli terhadap isu pengelolaan sampah dan ketahanan pangan?
2: Kita sangat perlu ya peduli dengan ketahanan lingkungan karena kita itu hidup berbarengan dengan lingkungan.
1: Yeah.
2: Dan semakin kita peduli dengan lingkungan, kita itu hidup berdampingan juga dengan lingkungan. Nah, untuk masalah ketahanan pangan itu, kalau kita lihat harga pangan itu semakin naik beriringan dengan biaya produksi. Jadi, kita itu perlu yang namanya hilirisasi tadi dengan produk magot tadi.
1: Oke, terus apa dampak sosial yang sudah dirasakan dari program Ecomec ini sampai dengan saat ini nih, Leon?
2: Dampaknya banyak, tapi yang menurut kami paling mengenai itu adalah saat mereka mulai ingin belajar juga terhadap bagaimana budidaya maggot itu tersendiri, hingga menghasilkan berbagai produk inovasi mulai dari yang maggot kering sampai yang menjadi minyak maggot.
1: Oke, nah itu tadi udah disampaikan dari Leon ya. By the way, sekarang aku ke timnya nih, ke Fatra dulu deh. Fatra, oke, udah siap ya Fatra ya. Nah, kalau tadi udah jelasin sama Leon terkait dengan dia kan sebagai manajer proyek ya, bagaimana mengkoordinasikan tantangan terbesarnya. Terus banyak orang masih asing kan dengan maggot BSF. Boleh disampaikan atau dijelaskan secara sederhana apa itu maggot BSF dan juga bagaimana cara kerjanya dalam mengelola limbah?
3: Baik, terima kasih kakak untuk pertanyaannya. Jadi maggot BSF ini merupakan hewan atau larva yang dimana itu ini tuh hewan dari lalat tentara hitam, teman-teman, tentara hitam. Jadi Black Soldier Fly itu nama maggotnya. Yang pertama itu maggot ini tuh hewan pengurai limbah organik terbesar yang ada di Indonesia karena sangat mudah banget untuk mengurainya, teman-teman. Jadi maggot itu di fasenya itu yang pertama kali itu ada fase telur, yang kedua itu fase maggot, baby maggot. Nah, yang ketiga itu ada fase maggot dewasa. Nah, di maggot dewasa ini kami memanfaatkan maggot tersebut untuk jadi maggot kering. Lalu yang terakhir itu ada fase pre-pupa. Fase pre-pupa itu kalau diibaratkannya itu kayak kepompong, teman-teman. Jadi dia bakal jadi lalat. Lalatnya itu bakal jadi lalat tentara hitam. Jadi lalatnya itu bakal bersih, dan dari lalat tersebut itu lalatnya itu enggak makan, cuman minum. Jadi kami setiap hari ketika kami membudidayakan lalat tersebut, kami cuman memberi siraman air di dalam kandang lalatnya itu. Terkait penanggulangan sampahnya itu, yang pertama itu maggot itu sangat cepat dalam menunggangi sampah. Iya. Karena misalnya kami taruh 10 kg limbah organik, dalam satu hari itu 10 kg tersebut akan lenyap oleh maggot dimakannya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin mencoba untuk menanggulangi limbah organik, jangan, sebaiknya tuh limbahnya tuh lebih baik dimanfaatkan untuk menjadi pakan maggot. Gitu, Kak.
1: Oke. Terus kenapa sih maggot BSF ini dianggap sebagai solusi inovatif dibandingkan dengan metode pengelolaan sampah organik lainnya?
3: Yang pertama itu pastinya sampahnya itu nggak dibuang sia-sia. Jadi kami manfaatkan untuk sebagai pakan. Kalau yang lain itu kayak misalnya sampahnya diurai atau dibakar, teman-temannya. Kalau dibakar itu yang pasti itu ada merusak lingkungan. Kayak contohnya itu kayak polusi udara, teman-teman. Jadi kami memilih maggot ini sebagai alternatif solusi terbaik dalam mengurai sampah, itu merupakan pilihan yang terbaik yang pernah ada, gitu, teman-teman.
1: Oke, nah Fatra, lanjut. Seberapa besar sebenarnya kemampuan maggot dalam mengurangi volume sampah organik?
3: Oke, terima kasih, Kak. Sangat-sangat besar sih, teman-teman, karena maggot ini yang pertama itu dalam menunggangi sampahnya itu menurut saya sangat-sangat besar. Karena ketika kami biasanya tuh keliling-keliling ke pasar-pasar petani lokal yang ada di misal pasar Hong Kong tuh, kami ngambil sisa-sisa, misalnya kayak contohnya kayak pepaya itu ada berkarung-karung, biasanya kami ambil. Ketika kami ngambil berkarung-karung tersebut, misalnya ada 2 karung, nah dalam satu hari itu kan misalnya ada 25 kg sampah. Iya. Dalam satu hari tersebut bisa setengah hari sih saya rasa maggot tersebut langsung mengurai sampahnya. Saya sering nyaksiin sendiri waktu saya naruh pisang.
1: Iya. Nah,
3: pisang itu dalam 10 menit sudah habis, Kak. Gitu.
1: Langsung ya?
3: Iya, langsung habis.
1: Ketika ditaruh langsung di belatung ya?
3: Iya, kayak belatung gitu digrogotinnya, iya, langsung habis.
1: Luar biasa ya. Jadi yang kayak di video-video itu sebenarnya memang berbeda seperti itu ya.
3: Benar.
1: Dengan hanya belatung yang begitu cepatnya ya. Iya. Terus selain mengurangi limbah, apa saja manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan dari budidaya maggot ini?
3: Manfaat ekonominya tuh sangat signifikan. Yang pertama itu maggot ini tuh ketika kita memulai usaha lewat budidaya, nah ya, kami memilih maggot karena maggot itu murah, teman-teman. Teman-teman bisa langsung beli bibitnya, misal harga bibitnya itu Rp20.000. Nah, modal aja Rp20.000, contohnya itu semisalnya harga bibitnya itu biasanya kami beli itu 5 gramnya itu antara Rp50.000 sampai Rp60.000, teman-teman. Nah, dari bibit 5 gram itu akan menghasilkan 32.000 maggot sampai, kalau enggak 32.000 sampai 72.000 maggot, teman-teman. Nah, dari maggot sebanyak itu akan menghasilkan maggot dewasa, teman-teman. Dari maggot dewasa tersebut, kami hadirkan produk kami yang namanya itu maggot fresh. Nah, maggot fresh ini biasanya tuh petani-petani lokal ataupun peternak-peternak lokal itu membutuhkan sekali itu. Lalu dari maggot dewasa tersebut bisa dijadikan juga maggot kering. Nah, biasanya kami jual itu seharga 15.000.
1: Iya.
3: Nah, lalu dari sisa-sisa pakan maggotnya itu seperti yang ada di depan ini kami buat jadi pupuk. Nah, dari maggot kering tersebut kami press untuk mengambil minyak maggotnya. Kami hadirkan kembali, itu namanya minyak maggot. Nah, dari sisa-sisa ampas minyak maggot kami blender, lalu kami menghasilkan pupuk. Jadi kurang lebih untuk ekosistem kedepannya itu saya rasa produk maggot produk budidaya maggot ini sangat menguntungkan bagi ekosistem yang ada di Jambi ataupun bisa mendunia. Kalau target kami pun ingin mengekspor maggot ini sampai ke Thailand, teman-teman.
1: Luar biasa ya. Ibarat cuma bermanfaat cuma buat Indonesia atau Jambi, tapi ibarat lingkungan ke internasional ya.
3: Bener.
1: Asia. Terus bagaimana sih hasil riset dilakukan tim Ecomax sejauh ini? Adakah inovasi yang menjadi keunggulan dari tim?
3: Oke, terima kasih, Kak. Untuk hasil risetnya, yang pertama itu kami mencari responden. Responden yang kami dapatin itu 91% menyukai maggot kering. Dan 9%-nya lagi teman-teman yang lain itu sangat sangat peduli terhadap lingkungannya. Lalu untuk hal ini saya rasa untuk inovasi produk kami yang paling menarik itu dari semua produk kami saya rasa dapat di maggot kering, lalu ada tepung maggot dan ada kasgot atau pupuk kasgot dan ada minyak maggot gitu, Kak.
1: Oke, lanjut lagi Fatra. Menurut kamu nih, bagaimana potensi pengembangan maggot DSF di Provinsi Jambi buat kedepannya?
3: Baik, terima kasih, Kak. Sangat besar, karena yang pertama itu masyarakat Jambi itu sangat aware terhadap sampah. Kayak contohnya sekarang ini terhadap tempat-tempat sampah kan kebanyakan sekarang sedang dibongkar ya, teman-teman.
1: Yeah.
3: Tentu saja teman-teman yang di rumah terkait sampah rumah tangga kayak mama saya sendiri, Kak. Dia sampai ngomong, ini kapan ya sampah diangkut? Soalnya
1: karena mahal banget ya.
3: Iya, mahal banget. Benar, Kak. Sisa-sisa sampahnya itu banyak banget, Kak. Sampai bertumpuk. Dan kebetulan ada maggot. Dan saya bilang, mah kenapa nggak pakai maggot aja buat ngurai sampahnya. Terus mama saya setuju, Kak.
1: Mm-hmm.
3: Nah, jadi sisa-sisa sampah yang dipakai itu sangat, sangat bagus. Dan untuk ekosistem yang ada di Kota Jambi terhadap inovasi produk ini, saya yakin contohnya itu kayak yang sekarang.
1: Iya.
3: Saya udah meriset terkait petani-petani lokal ataupun peternak maggot. Nah, di sana mereka banyak memanfaatkan maggot tersebut untuk jadi produk yang dijual. Dan harganya itu ekonomis. Tentu saja mereka sudah mendapatkan penghasilan yang sangat signifikan, Kak. Gitu.
1: Oke, jadi ibaratnya sampah. Tapi dengan kejadian itu yang ibarat dialami sama mama, itu berasa nggak sih manfaat dari maggot tadi?
3: Tentu saja berasa, Kak. Karena mama saya tuh kayak seneng aja, Kak. Terus ya kayak awalnya kan jijik, Kak. Kayak megang-megangnya tuh.
1: Bener lah.
3: Iya, geli, kayak geli gitu.
1: Belatung tuh meletak-letak tuh.
3: Iya, meletak-letak.
1: Agak.
3: Soalnya ada suatu ketika belatungnya tuh kayak tiba-tiba ngibrit gitu, Kak, ke ruang tamu. Jadi mama saya kayak teriak gitu, kan.
1: Iya.
3: Nah. Terus pas mama saya tahu kalau ini bisa mengurai sampah, jadi mama saya pribadi langsung kayak seneng, Kak. Malah tiap hari kadang bukan saya yang ngasih sampahnya, malah mama saya sendiri yang nuangin ke maggot buat jadi pakannya, Kak, gitu.
1: Oke. Terus maggot itu berarti yang diolah nanti jadinya?
3: Iya, diolah. Jadi maggot freshnya itu bakal diolah, Kak.
1: Oke. Baik, teman produk, kita masih lanjut lagi ngobrol sama tim dari Ecomax. Ada Leon, ada Fatra, dan juga ada Fanny ya, teman produk. Kita masih lagi membahas teman produk dari limbah jadi berkah. Inovasi maggot BSF untuk lingkungan dan juga ketahanan pangan. Tetap stay tune. Dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi. Kita masih lanjut lagi obrolan seru bersama dengan tim Ecomax dari mahasiswa Universitas Jambi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga

0: Ekomex, apa itu mah Gotham Prodo ya, dari Fatra, terus juga dari Leon. Nah sekarang kita berlanjut lagi ke Fanny ya. Malam Fanny ya.
1: Halo, malam Kak.
0: Oke, nah tadi udah dijelaskan dari tim kalian. By the way, lanjut lagi ke Fanny ya nih ya. Nah Fanny ya, dalam menjalankan sebuah proyek mahasiswa, bagaimana strategi mengelola keuangan supaya program ini tetap berjalan secara berkelanjutan?
1: Nah sebelumnya kan ini saya baru join juga nih di Ekoma Kak, yeah. Nah jadi pasti strateginya berbeda dong dengan staff keuangan yang sebelumnya. Nah jadi dari awal waktu pindah tangan nih keuangannya, pegang keuangannya itu dari staff yang lama ke saya, ini saya benar-benar nerapin strategi yang baru nih Kak, tapi versi saya gitu. Nah jadi strategi saya itu yaitu dengan melakukan mengalokasikan dana yang masuk ataupun dana yang keluar ini dengan jelas, yaitu dengan melakukan list anggaran gitu Kak. Jadi nanti suatu saat kalau misalnya kita mau membeli sesuatu nih, ini udah jelas nih dananya untuk dialokasikan ke sini. Jadi benar-benar jelas untuk apa aja, kegunaannya apa aja. Jadi apapun uang yang dikeluarkan itu bakal memberikan manfaat gitu Kak. Jadi dengan strategi melakukan menyusun anggaran itu dengan jelas, dengan list, dengan dicatat ini setiap pemasukan dan juga pengeluaran ini dicatat gimana perkembangannya, apa yang perlu, apakah bisa kita lebih hemat lagi atau mungkin kita bisa menambahkan suatu hal pendukung nih untuk perkembangan Ekomax selanjutnya gitu Kak.
0: Oke. Okay. Jadi ibaratnya lebih dengan adanya Fania itu bergabung ya sebagai ibaratnya bagian keuangan. By the way, ada perkembangan apa atau mungkin lebih sistem dalam keuangan di tim Ekomax ini lebih tertata?
1: Nah kalau menurut saya sih pasti ada perkembangan itu dari hal kecil nih yang bisa dirasakan, yaitu dengan jadi pendanaan ini benar-benar terstruktur dan dengan tertata dengan jelas. Jadi nggak pusing nih, ini dananya minus, ini kemana. Dan juga untuk perkembangan kedepannya itu benar-benar bisa dilakukan seefisien mungkin, tapi hasilnya dan kualitasnya tetap bagus gitu Kak.
0: Oke, jadi ada perbedaan ya perkembangannya dengan sekarang ini yang Fanny pegang, seperti apa perkembangan yang tampak terlihat?
1: Yang tampak terlihat sih contohnya ini kita ada nambah produk baru. Ini sebelumnya cuma 3 produk kalau dua. Sekarang udah jadi 3 karena kami mikir semua budidaya dari maggot ini bisa dijadikan ada nilainya, jualnya, ada juga manfaatnya dari setiap produk-produknya. Dan juga target pasarnya kan pasti beda dong. Nah, jadi dengan itu kita bisa nambah sumber lagi nih dari produk mana nih untuk nambah pemasukan kita selanjutnya. Dan kita olah lagi, kita cari inovasi lagi, pasti ada perkembangannya setiap periodenya gitu Kak.
0: Oke. Terus apakah Ekomax ini memiliki modal bisnis sehingga tidak hanya berdampak bagi lingkungan tapi juga memiliki nilai ekonomi?
1: Pasti dong, yang pastinya itu ada modal bisnisnya. Nah ini karena berpindah ke saya, ini modal bisnisnya benar-benar di awal diulang dari saya juga. Itu modal bisnisnya itu kami yang kayak saya sebutkan tadi, mulai dari budidaya maggot ini, maggot BSF ini, dan juga pengelolaan limbah organik ini bisa dijadikan, hampir semuanya itu benar-benar bisa dijadikan suatu produk yang memiliki nilai guna dan juga yang pastinya ada untungnya juga dong. Nah dengan ide-ide itu, nah jadi modal bisnisnya yaitu dengan budidaya maggot BSF tadi dan dapat menghasilkan itulah 5 produk, yaitu mulai dari maggot segar, maggot kering, kemudian tepung maggot, minyak maggot, dan juga yang terakhir itu kasgot, pupuk gitu yang kayak kami bawa sekarang ini.
0: Kalau minyak itu sebenarnya tuh dipergunakan buat apa?
1: Minyak maggot itu sama seperti vitamin ya, atau suplemen gitu loh Kak.
0: Bisa dikonsumsi sama kita?
1: Enggak dong. Itu untuk pakan gitu Kak.
0: Iya. Apa?
2: Buat hewan.
0: Oh, buat hewan. Jadi ibaratnya sorry, ini biar tahu lagi nih. Tadi kan ada 3 versi ya, 3 macam. By the way, tadi yang ibaratnya kalau pupuk sih berarti buat semua tanaman ya. Nah, kalau minyak tadi suplemen untuk hewan, apakah ada hewan tertentu atau memang dikhususkan seperti misalnya buat kambing atau kerbau atau seperti apa semuanya?
3: Kalau yang dari kami riset, yang pertama itu
2: kami fokusnya itu sama hewan ternak, Kak. Jadi hewan ternak itu contoh

0: contohnya itu kayak ikan. Nah, ikan terus kayak kambing juga bisa pakai produk kami. Lalu kami juga burung, burung itu bisa banget kak. Soalnya bapak saya kan tahu kami buat minyak magot ini.
1: Iya.
0: Bapak saya kayak seneng karena bapak saya hobi ngoleksi burung karcek gitu kak. Nah jadi ketika tahu kalau vitamin dari magot ini tinggi protein, nah jadi itu lebih aware lagi buat kesehatan hewan ternaknya tersebut kak.
1: Oke, berarti udah sebelum kalian memperluas produk ini, kalian ibaratnya udah
2: riset duluan.
1: Yeah. Berarti Fania, nilai ekonomi ini mulai terlihat atau terdampak ya, tidak hanya bagi lingkungan doang.
2: Bukan hanya bagi lingkungan aja, tapi dengan masyarakat-masyarakat seperti peternak, petani, dan juga masyarakat-masyarakat seperti ayahnya Fatra tadi, pecinta pengoleksi burung culture.
1: Oke, itu berapa lama kalian melakukan riset sebelum ibaratnya kalian perjualkan kepada kayak petani atau buat masyarakat umum?
2: Fania? Itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan ya.
0: Benar. Ya. Kami juga kayak sering wawancara teman-teman cinta burung-burung ataupun kayak petani ataupun sekaligus masyarakat umum kak gitu.
1: Langsung untuk mereka yang ibarat yang sudah mencoba atau yang tester?
0: Pertama kami ngasih tester nih.
1: Oke.
0: Kami ngasih tester gratisan. Terus sambil kami kayak bilang teman-teman yang udah dapet produk ini jangan lupa testimoni di Instagram kami ya, ecomark.id. Jadi kami ngajak mereka untuk bikin konten terkait apa sih keuntungan ketika produk tersebut dikasih ke hewan peliharaannya gitu.
1: Oke, berarti ibaratnya kalian juga bisa mengevaluasi. Berarti 2 minggu atau sebulan itu nggak terlalu lama lah ya sebenarnya.
0: Benar kak.
1: Oke, lanjut lagi ke Fania. Fania, gimana caranya tim membangun kerjasama dengan masyarakat, pemerintah atau ibaratnya mitra lainnya deh?
2: Kalau misalnya untuk menjalin kerjasama nih dengan mitra itu salah satunya kami menjalin dengan masyarakat sekitar. Itu dengan cara memberikan edukasi seperti yang tadi dijelasin kan. Memberikan edukasi kalau misalnya limbah organik ini bisa digunakan, bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai nih.
1: Iya. Nah,
2: jadi selain untuk peduli lingkungan dan juga bisa menjadi produk dan juga memberikan peluang nih, peluang ekonomi, menciptakan suatu peluang pekerjaan juga ya untuk itu teman-teman. Dan karena ini magot, budidaya magot BSF ini nggak perlu itu loh kak, nggak perlu lokasi gitu, nggak perlu tempat gitu, jadi bisa dilakukan di rumah. Jadi kalau misalnya teman-teman nih atau terutama ini ibu atau ayah yang di rumah ya, nah teman-teman sekalian itu bisa gunain sampah-sampah limbah organik ini yang udah menumpuk di rumah itu bisa dijadiin magot ini aja. Jadi gak perlu buang sampah sembarangan atau gimana gitu, sampai sampah bener-bener ngeluber banget tuh di tempat sampah sampai ke pinggir-pinggir jalan. Nah mending itu dibudidayain aja di rumah. Nah selain untuk peliharaan peternakan kalian juga ini bisa kalian jual loh gitu. Jadi skala kecil, bisa digunain skala kecil gitu.
1: Jadi ibaratnya kalian juga jadi partner juga ibarat buat masyarakat itu bisa gitu, memberikan pembelajaran buat mereka.
2: Iya betul kak.
1: Oke, jadi masyarakat ibaratnya teman-teman juga nggak bingung-bingung lagi buat lari pupuk atau dengan mengelola sampah, ya kan?
2: Jadi mereka lebih bisa buat sendiri di rumah. Jadi bukan cuma kami aja bisa, kalian juga bisa gitu.
1: Berarti di Instagram kalian itu sudah ada ibaratnya video bagaimana cara pengelolaan dari belatung atau yang menjadi magot tadi?
0: Sudah ada, Kak.
2: Itu sudah ada, Kak.
1: Oke, jadi buat teman-teman Prodo ya, tinggal langsung follow aja Instagram mereka, Ecomark ya, teman Prodo. Jadi situ bisa mendapatkan bagaimana cara pengelolaannya dari limbah di sampah dari di rumah, akhirnya bisa jadi pupuk, teman Prodo ya. Tanaman kan pasti banyak ya di rumah orang ya. Ibaratnya sudah ada baik tanaman pohon-pohon yang pastinya juga bermanfaat, teman Prodo, dari limbah dari rumah kamu sendiri. Nah, lanjut lagi nih, Fania. Apa pelajaran yang paling berharga bagi Fania dapatkan selama bergabung di tim Ecomark ini?
2: Nah, kalau misalnya buat saya pelajaran yang paling berharga itu yaitu bagaimana kita nih bekerja sama nih dengan tim gitu, Pak. Nah, jadi di Ecomark ini kami kan berasal dari latar belakang yang dan kemampuan yang berbeda-beda nih ya, Kak.
1: Iya.
2: Nah, jadi kami itu benar-benar harus saling terbuka dan harus bisa menerima nih pendapat dari masing-masing anggota kami karena kami pasti berbeda pendapat. tempat, dan nggak mungkin sama dong itunya kemampuannya. Nah itu benar-benar hal yang paling pelajaran yang paling berharga sih bagi saya gitu.
1: Oke, nah aku lanjut lagi ke kalian bertiga nih, mungkin tinggal siapa jawab aja ya, baik Fatra, Leon atau Fanny ya. Banyak anak muda tuh kan ingin memulai proyek sosial atau ibaratnya proyek lingkungan deh, tetapi bingung harus mulai dari mana. Mungkin saran dari teman-teman tim iComic apa nih buat teman-teman anak-anak muda yang mereka tuh ibaratnya pengen memulai proyek mereka, baik itu sosial atau lingkungan.
0: Yang pertama itu mulai aja dulu teman-teman. Karena ketika kita sudah mulai melakukan sesuatu yang baik, hal-hal baik tersebut akan datang dengan sendirinya teman-teman. Contohnya itu kayak jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Kayak kami memanfaatkan sampah-sampah organik ini itu bisa jadi cuan loh. Dengan dari hal yang kecil aja bisa jadi cuan, apalagi kalau teman-teman ngakui hal-hal baik tersebut gitu. Mungkin dari Vania pengen ngasih tahu juga.
2: Apa ya kak, sebelumnya yang tadi kami memperkenalkan produk EcoMag ini itu bukan dengan cara mengedukasi ke masyarakat aja, tapi dengan melakukan promosi di media sosial nih, salah satunya di TikTok. Kebetulan Fatra ini seleb TikTok loh kak.
1: Oke, jadi di menggunakan media sosial dan salah satu promo atau penjualan produk juga ya?
2: Iya, penjualan produk, edukasi, sampai juga promo-promo, benar-benar ngasih inspirasi ke teman-teman juga gitu.
1: Baik, nah lanjut, menurut kalian nih apa inovasi harus selalu menggunakan teknologi yang canggih?
0: Tentu saja setiap kita mengikuti perkembangan zaman, ketika kita ketinggalan jauh kalau kita nggak ikuti perkembangan zaman. Jadi menurut saya tuh gunain aja teknologi, karena teknologi itu sangat bermanfaat. Dengan adanya teknologi kita bisa menambah cakupan pelanggan baru. Nah, tentu saja kita bisa dapat teman-teman baru, dapat pelanggan baru, dan juga dapat inspirasi baru dari teknologi tersebut.
1: Oke, terus bagaimana nih cara membangun, ibaratnya buat kalian, cara membangun teman pro 2 yang pastinya ibaratnya dari Fatra tadi ya, ataupun dari kalian sendiri, kerjasama tim yang solid di tengah kesibukan sebagai mahasiswa?
3: Oke kak, jadi tantangan dari tim kami ini juga mulai dari kesibukan ya, dari kesibukan kuliah, tugas organisasi, bahkan kesibukan di luar kuliah juga ada. Jadi menurut kami juga kita tuh tetap harus berkomunikasi lebih baik, diskusi walaupun tidak harus tatap muka. Jadi bisa melakukan dengan grup WhatsApp atau dengan LINE. Kita juga melakukan Zoom meeting kalau misalnya ada masalah yang perlu ditangani dengan cepat.
1: Oke, terus apa manfaat yang paling kalian rasakan dari kalian, dari tim OKMAC ini? Mari mengikuti kegiatan inovasi seperti ini, dan baik secara akademik ataupun sebagai pengembangan diri.
2: Nah, manfaatnya bagi kami ini benar-benar memberi pelajaran baru bagi kami. Karena kan kami basicnya ini di ekonomi ya. Nah, jadi benar-benar kami bisa belajar nih tentang budidaya-budidaya kayak gini, dan bisa menghasilkan suatu peluang gitu.
1: Oke, baik teman Prodo, kita masih lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau-galau bersama Prodo 2 Jambi. Tetap stay tune, masih bersama tim EcoMag. Teman Prodo ada Leon, ada Fania, dan juga ada Fatra. Tetap stay tune di Prodo 2, teman terbaik kamu, dan masih di live YouTube RRI Jambi Net, aplikasi digital dan streaming RRI.co.id, dan yang pasti juga di 90,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 lanjut lagi di Jaga Malam Janggal Malam-Malam bersama Pro 2 Jambi. Tadi kita udah mengenal tentang Maggot ya, Teman Pro 2, yang ternyata dari limbah lingkungan. Teman Pro 2 luar biasa banget ya, ide-ide kreatif teman-teman dari anak-anak muda Jambi ya. Ternyata tuh kalau dikasih kesempatan, mereka tuh bakal bisa untuk melakukan aktivitas yang luar biasa, berpengaruh baik ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Nah, lanjut lagi ke Leon, Fania, dan juga Fatra. Lanjut, apakah budaya Maggot BSF ini bisa dilakukan di rumah dengan lahan yang sangat terbatas atau ibaratnya yang sangat kecil?
1: Oke, jadi bisa banget teman-teman. Teman-teman yang mau nyoba di kamar pun juga bisa sebenarnya.
0: Ngeri lah di kamar, melompat tiba-tiba.
1: Bisa-bisa, sebenarnya okay. Bisa aja sih kak, di ruangan tertutup ataupun di ruangan terbuka. Contohnya kayak kami kan dari pemerintah gak boleh menyewa tempat. Jadi kami mempergunakan lahan kosong yang ada di rumah kami teman-teman. Contohnya itu kayak di belakang rumah kami, rumah saya ada tempat, memang tempat biasa mama saya jemur pakaian. Tapi kami jadiin tempat budidaya Maggot. Jadi teman-teman yang mau nyoba budidaya dari rumah itu juga bisa teman-teman.
0: Oke, meskipun lahannya terbatas ya, tetap bisa tanam produk. Jadi kalian juga bisa melakukan di rumah dengan lahan yang terbatas. Terus lanjut, apakah Maggot ini menimbulkan bau? Maaf kata ya, karena pasti teman-teman juga pada bertanya, atau termasuk aku juga. Apakah Maggot ini menimbulkan bau atau mengganggu lingkungan sekitar?
2: Ini pertanyaannya sering banget kita dapat ya kak ya. Jadi sebenarnya bau itu berasal dari sampahnya itu kak.
0: Okay.
2: Jadi kalau misalnya kita tidak memilih limbah organik dengan baik, maka bau yang dikeluarkan itu tidak lebih enak lagi.
0: Berarti ibaratnya selama sampah itu ada ya?
2: Ya, sampah itu ada, dan juga kita pandai dalam mengelola sampah tersebut. Contohnya, jadi agar tidak baunya itu juga kita memilah dari tidak terkena minyak, bahan kimia, itu saja kak.
0: Oke, contohnya?
1: Contohnya itu kak, kayak misalnya sampah basah. Nah, sampah basah biasanya kami nggak bakal pergunain buat budidaya Maggotnya. Karena pernah ada suatu momen kami coba masukin sampah basah. Maggot kami mati semua kak.
0: Oh, berarti dia nggak bisa yang basah?
1: Iya, nggak bisa yang basah gitu kak. Karena ketika Maggot ini sifatnya itu lebih suka tempat yang kering, tapi tetap lembab, dan gak lembab-lembab banget gitu kak.
2: Iya, mereka tuh lebih suka tempat yang bersih, sirkulasi udaranya bagus, tapi gak terkena sinar matahari juga. Dia tuh gak boleh kena sinar matahari karena dapat panas juga tubuhnya gitu.
0: Iya. Oke, berarti ibaratnya gini, sorry, biar lebih jelas lagi teman-teman, aku juga biar jangan penasaran lagi. Berarti intinya tuh tempatnya jangan yang basah, tapi sampahnya kalau misalnya, maaf nih, basah.
1: Basah, jadi sampah basah. Misalnya tuh kayak kita habis makan terus kesiram sampah cuci piring. Nah, itu jangan dikasih kak. Jadi kalau sampahnya basah, misalnya itu sampah soto misalnya ya.
0: Yes.
1: Sampah soto, ambil aja kayak mihunnya atau ayamnya, yang kuah-kuahnya jangan dikasih ke Maggot.
2: Iya, pokoknya jangan yang terkena minyaknya itu.
0: Oke, berarti intinya ada kuahnya nggak usah tanpa produk. Misalnya ada sisa mie atau kayak sisa dagingnya, daging ayam atau daging ikan ya, itu bisa digunakan tanpa produk. Ibaratnya kayak kita menyeduhnya gitu ya.
1: Oke.
0: Nah lanjut, untuk sampah organik seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya Maggot? Kan tadi sampaikan tadi nih yang ibaratnya yang jangan ikut berkuah. Mungkin sampaikan ibaratnya sampah organik apa aja yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya Maggot.
1: Oke. Jadi sampah
0: organik. Lebih jelas lagi nih ya.
1: Oke, Kak. Sampah organik yang bisa kita pakai itu sampah rumah tangga juga bisa tuh teman-teman.
3: Ya, seperti sayur atau mungkin buah itu yang busuk atau mungkin kulitnya gitu loh, Kak.
1: Jadi biar digerogot-gerogoti Maggotnya teman-teman. Kayak tulang-tulang sisa bekas teman-teman makan tuh juga bisa. Kayak misalnya tuh kami taruh tulang, tapi sisa cuma sisa tulang aja. Tapi si Maggotnya tahu kak celah-celah di mana dagingnya kak. Kami kayak
0: kaget. Gitu ya?
1: Iya kak. Sampai, wih ini kok tulang jadi bersih ya tadi. Masih ada sisa-sisa daging. Terus sampai ke dalam-dalamnya itu digerogot-gerogoti Maggot kak.
0: Bisa deh ya.
1: Iya benar kak.
0: Oke, berarti ibaratnya selama tidak berkuah atau tidak ada air atau minyaknya, tetap bisa diberikan kepada Maggot Ampro 2. Misalnya kadang-kadang kita susisi makanan ya, atau kayak aku sering lihat di kayak TPS itu ya. Kalau dulu kan masih ada TPS ya, beberapa titik ya. Nah, itu mereka tuh bisa sampahnya tuh ada gitu loh, ibaratnya tuh yang dari makanan dan lainnya itu ya, yang kayak ada buah-buahan itu berarti bisa diolah.
1: Bisa kak.
0: Oke, itu sangat produk bisa. Luar biasa ya. Jadi ibaratnya nggak susah-susah lagi. Lanjut lagi nih untuk terkait bagaimana masyarakat yang tertarik bisa belajar atau bergabung dengan program Ecomag ini, bagaimana?
1: Oke, untuk masyarakat yang tergabung di dalam program Ecomag, teman-teman iya, bisa langsung cek IG kami Ecomag ID. Ini kalau ada tanda-tanda gitu Ecomag ID teman-teman. Jadi kami sering mengedukasi masyarakat dengan cara ayo gabung buat budidaya mangkut, karena budidaya mangkut ini sangat menguntungkan terkait perihal sampah rumah tangga. Jadi kami sangat sering mengedukasi masyarakat gitu kak.
0: Oke, terus apa harapan tim Ecomag terhadap pengelolaan sampah organik di GMB dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan?
3: Yang pastinya harapan kami itu semoga pengelolaan sampah dan limbah-limbah organik ini benar-benar dikelola dengan baik nantinya, lebih baik lagi malah. Nah, jadi kami itu melihat apabila semakin banyak masyarakat yang peduli, maka itu semakin semakin bagus nih memanfaatkan limbah organik ini gitu kak.
0: Oke, terus jika boleh nih menyampaikan satu pesan kepada generasi muda Jambi, apa yang ingin Leon, Fatra ataupun Fania ingin sampaikan dari tim Ecomag?
3: Pesan kami ini sangat sederhana ya, yaitu jangan pernah merasa tertinggal atau mungkin usia muda ini nggak bisa bergerak nih. Justru dengan sekarang inilah kita harus belajar, walaupun itu bukan bidang kita ataupun bukan dari bukan kemampuan kita, tapi dengan kita belajar, kita berani dan juga kita mau berkarya, apapun yang ide dalam pikiran kita itu harus kita realisasiin gitu kak.
0: Oke, lanjut lagi, kau tadi sampaikan bagaimana menyampaikan kalimat ya buat anak-anak muda. Terus apa rencana atau inovasi berikutnya yang sedang dipersiapkan dari tim Ecomag ini?
1: Oke, jadi teman-teman bisa lihat yang di depan ini cuman kasgot. Jadi produk kami di tahun 2025 itu cuman kasgot sama maggot cream. Sekarang kami bakal launching produk baru. Jadi teman-teman pantengin IG kami. Ada dua produk baru yaitu tepung maggot sama
3: minyak maggot.
0: Tepung maggot sama
1: minyak maggot.
0: Itu tepungnya untuk?
1: Tepungnya buat pakan ternak juga kak?
2: Pelet gitu, kak.
0: Oh pelet. Jadi kayak bisa untuk ikan bisa juga.
2: Bisa.
0: Luar biasa.
1: Kayak dicampur gitu kak. Misalnya ayam ya, ayam makannya cuma per ayam. Itu bisa dicampur sama.
2: Ya mereka itu sebagai penambah nafsu makan kak.
0: Yeah. Oh, oke, kayak vitamin gitu ya.
1: Vitamin. Vitamin.
0: Terus berarti mohon maaf nih, produk kalian ini apakah sudah kalian daftarkan?
1: Sudah.
0: Karena gini, bisa-bisa aja kan tiba-tiba kalau musuh belum kita di belum sekarang ibaratnya ada yang lain mencoba kan ibaratnya bisa gitu loh. Nah kalau dengan kalian sudah udah ibarat kata orang kalau makanan kan dihalalkan ya, itu kan jadi orang mereka tidak bisa mencoba atau mencomot dari produk kalian.
1: Oke.
0: Iya kan. Oke, terus terakhir nih, di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi atau mengikuti kegiatan dari tim Ecomag ini?
1: Oke. Jadi terkait pertanyaan kakak yang tadi tentang produk kami sudah didaftarkan atau enggak,
0: yes,
1: produk kami tentu saja sudah didaftari. Kami sudah melakukan legalitas dan kami juga melakukan izin usaha serta legalitas produknya teman-teman. Kami juga sering mengecek lab produk kami. Terkait pertanyaan kakak
3: terkait informasi
1: yeah, produk, teman-teman bisa langsung pantengin Instagram kami, namanya itu Ecomag, @ecomag.id. Nah, di situ kami ada Shopee, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, dan kami bakal pengen bikin YouTube lagi supaya edukasi kami itu bakal tersebar secara luas.
3: Nah, gitu. Jadi dengan itu teman-teman bisa lebih kenal lagi lebih dalam tentang produk-produk kami ini.
0: Lebih dalam lagi, lebih tahu lagi. Nah, yang ingin kalian sampaikan lagi apa nih? Silakan nih, untuk sesi terakhir nih. Tuh dari Fatra ataupun Leon dan juga Fania nih. Karena kita sudah di penghujung nih. Silakan.
1: Teman-teman jangan pernah buang sampah sembarangan, teman-teman. Karena ketika kita membuang sampah sembarangan, yang lain bakal nyontoh. Ih, itu buang sampah sembarangan. Aku ikut-ikutan juga gitu. Jadi lebih baik jangan buang sampah sembarangan. Gitu, teman-teman.
0: Ada lagi dari Fania?
3: Kalau dari saya sih, teman-teman nih, bebas sih mau yang masih sekolah atau mahasiswa-mahasiswi, ini harus berani berkarya, harus berani ngerealisasiin ide-ide yang muncul di kepala kamu. Karena ini kan teknologi semakin canggih ya. Nah, itu gunain teknologi sebaik mungkin. Jangan cuma scroll-scroll aja, tapi cari tahu nih, pelajarin apa aja yang bisa dijadiin peluang nih untuk kedepannya. Dan yang pastinya harus memiliki dampak sosial dan juga untuk ekonomi juga ya gitu.
0: Oke, dari Leon ada yang ditambahkan?
2: Jadi kalau menurut saya, kalau kita itu jangan takut untuk memulai sesuatu hal ya. Dan kita harus juga mulai terus belajar, menerima masukan, dan juga inovasi berkelanjutan terus.
0: Oke, baik teman Prodo, menjelang akhir perbincangan ini ada satu hal penting ya yang bisa ibaratnya kita bawa pulang tahun Prodo ya. Untuk perubahan besar seringkali dimulai dari langkah-langkah yang sederhana atau langkah kecil. Nah, jangan usah kata teman Prodo, limbah organik yang selama ini dianggap tidak bernilai atau tidak bermanfaat ternyata bisa diolah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat melalui inovasi Maggot Black Soldier Fly. Nah, bukan hanya membantu mengurangi sampah, tapi juga bisa mendukung ketahanan pangan dan membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan. Oke, terima kasih kepada tim Ekomek ya, yang dari Universitas Jambi yang telah berbagi inspirasi pengalaman hari ini. Dan terima kasih kepada Leon, terus juga selaku manajer ya, Leon ini selaku manajer proyek dan koordinator tim. Juga terima kasih M. Alfatra, terbiasa sapa dengan Fatra ya, sebagai ketua tim sekaligus kepala divisi riset dan pengembangan. Juga ada Marinda Fania Putri atau biasa sapa dengan Fania selaku staf keuangan dan administrasi. Thank you kalau buat kalian bertiga ya. Juga buat teman-teman dari tim Ekomek semuanya yang pasti selalu support luar biasa. Semoga inovasi semangat yang telah dibagikan ini bisa menginspirasi semakin banyak anak muda untuk terus berkarya, berani berkarya, yang pastinya peduli terhadap lingkungan, menciptakan solusi nyata bagi masyarakat. Untuk teman terbaik Prodo, ingat ya bahwa menjadi agen perubahan itu tidak selalu harus dimulai dari hal-hal besar. Dari rumah, dari lingkungan sekitar, atau bahkan mungkin dari pengolahan sampah organik ya, bisa kita mulai dan ikut berkontribusi menciptakan masa depan yang lebih hijau, lebih sehat, dan juga yang pastinya lebih berkelanjutan. Terima kasih tetap setia bersama kami dalam Talkshow Prodo RRI Jambi dengan tema Dari Limbah Jadi Berkah, Inovasi Maggot BSF untuk Lingkungan dan Ketahanan Pangan. Tetap semangat berkarya, terus juga terus berkreatif teman Prodo, dan jadilah generasi muda yang inspiratif serta membawa dampak positif bagi lingkungan dan Indonesia. Saya Ars Tanggang beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan nih pastinya, sampai jumpa di program Prodo Jambi berikutnya. Tetap di Prodo Jambi, inspiratif berkualitas untuk anak muda, teman terbaik kamu. Salam lestari, salam inovasi, dan salam melanjutkan aktivitas. Terima kasih, selamat malam, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Prodo, teman terbaik kamu.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Oke, Tam Pro 2 buat kalian masih dari 9,9 Pro 2 Jambi. Dan tadi udah berbagi informasi yang luar biasa. Ada teman-teman dari tim dari Ekomek, mahasiswa Universitas Jambi, Tam Pro 2. Dan sekarang kita lanjut lagi Tam Pro 2 yang mengulas informasi dari Pro 2 Jambi. Nah, sebelumnya Tam Pro 2 kita bakal informasikan dulu informasi terupdate yang kami angkat dari website rri.co.id. Kapolri anugerahkan medali Loka Praja Samraksana kepada Presiden Prabowo. Nah, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 diwarnai pemberian penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto. 3 purnawirawan Polri menerima kenaikan pangkat kehormatan atas pengabdiannya. Prosesi penghargaan berlangsung di upacara Satlat Korps Brigade Mobil Polri Cikeas Bogor. Momentum itu menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa bagi institusi kepolisian dan negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menganugerahkan medali kehormatan Loka Praja Samraksana kepada Presiden Prabowo. Penghargaan diberikan atas kontribusi besar mendukung pengembangan dan kemajuan Polri. Selain penghargaan kepada Presiden, upacara juga diisi dengan kenaikan pangkat kehormatan bagi purnawirawan Polri. Dan pemberian itu menjadi bentuk apresiasi negara atas pengabdian mereka. Tam Pro 2, itu informasi terupdate dan kita masih lanjut lagi mengulas informasi di Jaga Malam. Jaga Malam-Malam bersama Pro 2 Jambi. Selamat beraktivitas sama Pro 2, tetap stay tune bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Oke, Tampro 2, lanjut lagi di Jaga Malam Tampro 2. Buat kalian tadi udah dengarkan ya, Deres dengan single termanisnya Tumbang. Tapi kamu jangan tumbang dulu Tampro 2, karena masih ditemani bersama saya artis tangan di Pro 2 Jambi. Nah, kali ini aku akan berbagi informasi lifestyle buat kamu Tampro 2 ya, ngebahas tentang minuman yang baik dikonsumsi di pagi hari yang ternyata bisa bikin kulit glowing, mewujudkan tampilan kulit yang sehat glowing. Ternyata gak cuma hanya mengandalkan produk skincare atau perawatan luar saja, tapi kamu pengen Pro 2 bisa membantu yaitu kulit menjadi glowing secara alami dari dalam dengan memperhatikan makanan minuman dikonsumsi secara rutin. Contohnya Tampro 2 beberapa minuman yang tidaknya sehat untuk tubuh, tapi minuman tersebut bisa dikonsumsi yang bikin kulit glowing. So guys, minuman apa aja Tampro 2 yang ternyata yang baik dikonsumsi di pagi hari bikin kulit glowing? Yang pertama teman Pro 2 yaitu adalah teh hijau. Nah, teh hijau ini pasti udah terkenal dong. Selain untuk kulit glowing, kesehatan, dan juga menurunkan berat badan, Tampro 2, minuman pertama itu ada teh hijau yang sangat bagus banget. Jenis teh yang satu ini memiliki sifat antiinflamasi, yaitu antioksidan juga yang mampu menjaga kulit tetap sehat dan glowing, serta mencegah munculnya tanda-tanda penuaan. Selain dari minum teh hijau setelah bangun tidur, ternyata bisa membantu mengatasi masalah jerawat sekaligus meningkatkan metabolisme. Jadi banyak banget manfaat dari teh hijau ini Tampro 2 ya. Sebagai rekomendasi minuman yang baik dikonsumsi di pagi hari yang bikin kulit glowing adalah teh hijau. Next time Jambi, kita lanjut lagi mengasih informasi buat kamu dari Pro 2 Jambi, dan tetap stay tune bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, tahun pro 2 lanjut lagi ya. Minuman yang baik dikonsumsi di pagi hari yang gak bikin kulit glowing doang. Jadi ada beberapa minuman tuh yang memang sehat banget tahun pro 2. Dan ternyata khasiatnya selain sehat buat tubuh, juga bikin kulit makin glowing. Yang kedua adalah air lemon dan madu. Teman pro 2 melansir dari Color Health Care, mengkonsumsi campuran lemon dan madu dalam air hangat setiap hari bisa bermanfaat bagi kesehatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa air perasan lemon sangat bermanfaat dalam melawan pertumbuhan jamur yang bisa menyebabkan infeksi kulit. Selain itu, lemon mengandung vitamin C yang dapat meremajakan kulit, juga mendukung pertumbuhan sel-sel kulit. Terlebih lagi, madu yang ditambahkan ke dalam minuman ini memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri yang mampu menghilangkan penumpukan minyak pada kulit, juga membuka pori-pori yang tersumbat untuk mencegah timbulnya jerawat. Air lemon dan madu salah satu ya tamprode minuman yang baik dikonsumsi di pagi hari untuk bikin kulit glowing. Next, kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu. Tetap stay tune bersama Prode GMB.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Data Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, lanjut lagi tamu Rodo yang ketiga ya, minuman yang baik dikonsumsi di pagi hari untuk bikin kulit glowing, yaitu jus wortel dan beet. Tamu Rodo, minuman yang baik konsumsi pagi hari membantu kulit menjadi glowing, jus wortel dan beet. Minuman ini kaya akan vitamin C untuk membantu meredakan tanda-tanda penuaan. Sementara kandungan zat besi dalam sayuran membantu regenerasi sel, memberikan kilau alami seketika. Selain itu, jus wortel beet bisa melancarkan pencernaan, meningkatkan fungsi hati, juga melakukan detoksifikasi sampai dengan tingkat sel. Minuman ini, jus wortel dan beet ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk mengatasi masalah seperti jerawat, pigmentasi kulit yang pastinya tamu produk ya. Buat kamu, jus wortel dan beet ini baik banget untuk kulit glowing. Masih ada perjami, kita akan lanjut lagi mengulas ya tamu produk ya. Minuman yang baik dikonsumsi di pagi hari bikin kulit glowing.

Tam Pro 2 lanjut lagi. Kita ulas ya Tam Pro 2 yang keempat nih. Minuman yang baik dikonsumsi di pagi hari yang bikin kulit glowing, yaitu oatmeal, susu oat Tam Pro 2. Melangsung dari Dermatologi Medical Group INC, susu oat populer dengan sebagai alternatif susu yang bebas produk susu hewani, bebas kedelai dan ramah lingkungan. Selain itu, susu oat memang bermanfaat bagi kulit. Seperti diketahui oleh pemilik kulit yang secara alami kering dan rentan terhadap eksim, oat memiliki khasiat alami untuk menenangkan dan meredakan iritasi kulit. Oat juga bersifat antiinflamasi dan kaya akan zinc yang bisa membantu mengatasi jerawat dengan cara membasmi bakteri penyebab jerawat. So, susu oat atau oatmeal salah satu ya minum yang baik dikonsumsi di pagi hari yang bikin kulit glowing. Next round GMB kita lanjut lagi mengulas ya. Untuk yang kelima nih, minuman yang baik dikonsumsi di pagi hari yang bikin kulit glowing. Pro 2 GMB, teman terbaik kamu. I'm straight in at the deep end. It was just a quiet drink when my friend.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Oke, teman pro 2, lanjut lagi yang kelima ya. Minuman yang baik dikonsumsi di pagi hari yang bikin kulit glowing, yaitu air kelapa. Nah, teman pro 2, air kelapa ini juga kaya akan vitamin C, kalium, dan kalsium, melembabkan kulit juga untuk membantu melindungi dari kerusakan akibat sinar matahari. Air kelapa kaya akan vitamin B dan magnesium yang bisa membuat kulit tampak lebih muda, juga menjaga kadar gula darah tetap stabil, membantu pembentukan jaringan otot tanpa lemak. Dan teman pro 2, beberapa minuman yang baik konsumsi di pagi hari untuk bikin kulit glowing, ada 5 ya teman pro 2 yang bisa kamu konsumsi dan kamu dapatkan di rumah. Teh hijau, air lemon madu, jus wortel beet, susu hat atau oatmeal, dan air kelapa. Nah, teman pro 2, meskipun mendatangkan manfaat yang luar biasa ya buat kulit, kamu tetap perlu menyesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing sebelum mengkonsumsi minuman-minuman itu. Jadi teman pro 2 ya, untuk kamu juga jangan ragu untuk ibaratnya konsultasi deh sama kepada ahlinya terlebih dahulu. Baik Tom Jambi, buat kamu informasi ya dari Pro 2, 5 minuman yang baik dikonsumsi di pagi hari bikin kulit glowing. So guys, saat lagi informasi di Utara Jawa Barat, kita lanjut lagi di Jazz Music Pro 2 Jambi menemani kalian menghadirkan lagu-lagu yang kami persiapkan dari koleksi Pro 2 Jambi. Jazz Music, full musik, full lagu, sesaat lagi di formasi 23 waktu Indonesia Barat.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

overthinking bukan sebuah kondisi gangguan mental, tapi bisa memicu masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, atau gangguan kecemasan jika tidak ditangani dengan baik. Dampak overthinking bagi kesehatan yaitu memicu masalah kesehatan mental, mengalami gangguan tidur, konsentrasi dan produktivitas menurun, mengganggu sistem pencernaan. Cara mengatasi overthinking. Sadari dan akui overthinking. Amati pola pikir negatif yang bisa memicu dan hentikan pemikiran berlebihan sebelum mempengaruhi kehidupanmu. Fokus pada solusi dan tindakan. Cari dukungan. Jika terus mengalami overthinking dan sulit mengatasi, jangan ragu untuk cerita ke orang terdekat yang bisa dipercaya atau berbicara dengan psikolog.

Seorang komposer legendaris asal Australia, Wolfgang Amadeus Mozart, berkata, "Berbicara dengan baik dan fasih adalah seni yang hebat, tapi mengetahui saat yang tepat untuk berhenti berbicara juga

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

Inilah kata bijak Bung Hatta. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya luka wajah tanah air yang duka.

kata bijak Siddhartha Gautama, ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan nyalanya tidak akan berkurang. Begitupun kebahagiaan tidak akan pernah berkurang walau dibagi-bagi.

Teman Produl, saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk di hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 waktu Jabara di Produl FM 90,9 MHz. Teman Produl, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini 2 Juli 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya, kami bakal memberikan beberapa informasi tentunya masih dari laman rri.co.id. Dan untuk informasi yang pertama di pagi hari ini yaitu Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris S.S.M.H. menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diselenggarakan di lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi pada kemarin Rabu 1 Juli 2026 pagi. Di mana upacara berlangsung hikmat dengan Inspektur Upacara Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar. Terus hadir juga Wakil Gubernur Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, dan Rem 042 Garuda Putih, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ataupun Forkopimda, serta Kepala Instansi Vertikal dan tamu undangan lainnya. Nah teman Pro 2, momentum Hari Bayangkara ke-80 ini tentunya menjadi wujud penghormatan atas dedikasi dan pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan juga daerah. Jadi setelah mengikuti upacara, Gubernur Al-Haris menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Polri atas pengabdian yang telah diberikan selama 8 dekade. Dan Gubernur Al-Haris menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jambi terus memperkuat sinergi dengan Polda Jambi dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sebagai fondasi utama percepatan pembangunan daerah. Menurutnya peran Polri saat ini tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Sementara itu Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar menegaskan bahwa Hari Bayangkara bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan momentum untuk melakukan refleksi, evaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jambi beserta seluruh unsur Forkopimda dan juga masyarakat yang selama ini telah membangun kolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Jambi. Nah teman Pro 2, menurutnya tantangan keamanan ke depan semakin kompleks, di mana mulai dari kejahatan siber, penyalahgunaan narkoba, tindak pidana perdagangan orang hingga potensi konflik sosial. Oleh karena itu diperlukan sinergi, komunikasi, dan kolaborasi yang semakin erat antara seluruh pemangku kepentingan. Dan pada kesempatan tersebut, Kapolda juga mengingatkan seluruh personil Polda Jambi agar terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, serta menghindari penyalahgunaan wewenang demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Provinsi Jambi menjadi momentum memperkokoh komitmen bersama antara pemerintah Provinsi Jambi, Polri, TNI, dan seluruh komponen masyarakat untuk terus menjaga keamanan, memperkuat persatuan, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang maju, aman, dan sejahtera. Ya teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Tentunya untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: In life, we hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero. I caught it bad just today.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.